0: Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita semua baik-baik saja. Gegar pagi Melaka FM untuk jam yang ketiga ini. Dah pun 8.07 minit pagi. Semua baik ke hari ini? Sihat ke? Adakah yang pagi-pagi ni bangun pagi hari ini? Mungkin malam tadi mimpi tak seronok sangat kan? Ya, jangan lupa mulakan hari kita dengan senyuman. InsyaAllah bila kita tersenyum, kan? Kita berikan satu impact positif untuk diri kita dan juga memberi satu aura positif kepada orang lain di sekeliling kita juga. Jadi jangan lupa tau, tak kira lah hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, bangun pagi je. InsyaAllah kalau kita mulakan dengan senyuman, moga-moga hari kita hari ini menjadi lebih baik. Amin. Ha, dah senyum belum tu? Dah senyum satu, jumpa kawan kerja lambai-lambai juga kan? Rakan saya kan, Cik Na kan, baru je lalu. Saya cantik juga lah kan dengan Cik Na, lama tak konti dengan saya. Sebab apa? Hujung minggu tak ada rezeki nak bersua dekat konti. Tapi apa pun kami doakan, semoga hari ini semua pendengar Melaka FM baik-baik sahaja. Ya, ceria-ceria hendaknya. Kalau kurang sihat, kami doakan moga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Baik, topik kita hari ini,
1: apa topik gegar pagi hari ini?
0: Ya, hari ini kita nak sembang topik santai sahaja. Apa satu perkara ataupun benda yang dulu anda tak suka? Dulu tak suka, sekarang betul-betul suka. Kan? Almaklum lah ya, dalam kehidupan kita ni kan. Ada waktu perkara ni dulu kita tak suka tau. Tapi sekarang kita mesti cari, kita mesti suka. Topik santai-santai sahaja. Ramai datangkan kiriman di 01-0806-1023. Yang baca di page kami awal tadi kan, saya dah kongsikan tajuknya. Apa satu perkara ataupun benda yang dulu anda tak suka, tapi sekarang anda suka? Jom kongsikan dengan kami di 01-0806-1023. Saya akan buka juga talian 06-822-4477, 06-843-3377. Sebentar sahaja nanti. Gegar pagi Melaka FM.

0: inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.18 minit pagi dah waktu ni. Di keriman ucapan daripada Kak Ram Lubuk Cina kita sampaikan ucapan Assalamualaikum untuk semua kampung Kak Ram. Sungai jernih, hujan juga ni. Ha, betul lah Kak Ram. Hari ni kebanyakan kawasan Kak Melaka memang hujan. Kata Kak Ram nak nyapu sampah kat laman tak boleh. Daun melekat lah. Kan, kemas rumah dalam rumah je lah. Alhamdulillah eh. Katanya ucapan salam pagi buat semua pendengar Melaka FM. Selamat bersarapan. Ni tadi minum-minum dulu, sekejap lagi buat sarapan. Kak Ram baru nak sarapan ni. Selamat bersarapan pada Kak Ram kita dan semualah pendengar Melaka FM di luar sana yang sedang menjamu selera. Ya, baiklah. Kisah kita, topik kita untuk pagi ni.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Pagi ni kita sembang-sembang santai tentang satu topik yang macam ringan-ringan ni topik ni kan. Apa satu perkara ataupun benda yang dulu kita tak suka, sekarang kita suka. Ni dulu yang kita tak suka, sekarang kita suka. Apa satu perkara ke ataupun perbuatan ke ataupun barangan ke yang dulu kita tak suka, sekarang kita suka. Ada kiriman daripada adik Aiman Hakimi kita. Katanya dulu masa kecil-kecil, saya cukup tak suka makan makanan pedas dan cucur yang ada bawang. Dulu kalau mak atau arwah nenek buat cucur letak bawang, saya sanggup asingkan selai-selai. Kita faham kan, keluarkan sikit-sikit bawang tu kan. Tapi kata Hakimi tu dulu, sekarang semua saya suka. Jadi kalau sekarang ni kalau rasanya mak buat cucur letak bawang tu, cucuk bawang tu kan, masuknya mulut terus, dah tak nak asing-asing dah. Jimat masa. Terima kasih Hakimi. Baik, Hakimi pun ada nak sampaikan ucapan, ucapan teristimewa selamat hari lahir kepada ibu Hakimi bernama Puan Zaliha binti Mat Ali, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dilimpahi rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan ceria. May Allah bless you forever, Mom. Sekian saja dari anakmu ya, khas untuk mak yang tercinta, ibu yang tercinta. Baik, terima kasih Hakimi untuk ucapan. Sampaikan salam akak pada ibunya juga ya, Puan Zaliha binti Mat Ali, selamat hari lahir. Jaga hari ini birthday kakak santan kita juga, Kak Asina Syah, kita juga teman Melaka FM, sayap kami di TikTok yang cukup aktif. Selamat hari lahir juga pada Kak Asina Syah dan kepada semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Kami doakan semoga sentiasa mendapat kebahagiaan, ketenangan hati, dan juga moga-moga usia bertambah ni usia mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagu ni untuk anda semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Tasha Mansyah dan juga Syed Syamim, selamat ulang tahun cinta. Gegar Pagi Melaka FM.

0: keluarga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
2: Gegar pagi Melaka FM 8.32 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Baik, ia berkenaan dengan hujan dari awal pagi tadi kan. Ramai maklumkan sekitar pukul 3 pagi dah bermula hujan di negeri Melaka. Ini merupakan laporan bencana daerah Jasin Negeri Melaka yang dikongsikan untuk pagi ini sekitar pukul 7 pagi tadi. Ya, yang mana dikongsikan ya, ada kawasan-kawasan yang terjejas banjir iaitu di Kampung Kilang Berapi melibatkan 13 buah rumah. Namun masa terjejas masih dalam pemantauan. Ya, dan apapun maklumat oleh penghulu APM, JPKK, PDRM juga orang ramai ini kami kongsikanlah untuk semua pendengar Melaka FM. Dan insyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa ya, segala pemantauan ke kawasan hotspot yang masih lagi dibuat secara berkala. Dan tentunya segala maklumat akan dikemas kini mengikut perkembangan semasa dari pemantauan anggota APM. InsyaAllah kami juga di Melaka FM akan kongsikan untuk semua pendengar Melaka FM. Apa pun kita doakan untuk rakan-rakan kita yang terjejas banjir pada waktu ini di daerah Jasin. Moga dipermudahkan urusan. InsyaAllah jaga diri baik-baik ya. Terima kasih yang berada di live Twitter Melaka FM. Ramai yang siapa murni insyaAllah akan bacakan nama-nama anda kejap nanti. Baik, untuk topik kita hari ini kisahnya,
3: apa topik gegar pagi hari ini?
2: Topik gegar pagi hari ini berkenaan dengan apa dulu perkara yang dulu-dulu kita tak suka, sekarang kita suka. Terima kasih DJ Yap Melati kita. Ha, nampak sebut-sebut sarapan kat TikTok kan? Sarapan dah sampai depan mata. Terima kasih Kak Yat. Baik, kisah kita hari ini, kisah tentang apa dulu yang kita tak suka, sekarang kita suka. Ha, ini kiriman daripada Kak Ina Serkam kita eh. Dulu akak tak suka sangat, cara baca tau, tak suka sangat makan laksa. Sebab ada daun kesum. Tapi bila dah makan sekali laksa tu, memang dah jadi makanan kegemaran akak hari ini. Terima kasih Kak Ina Serkam. Dapat dengar Melaka FM dari Terengganu. Subhanallah. Apa pun ni, terima kasih Kak Ina. Katanya sekarang dekat Terengganu, dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Terima kasih Kak Ina Serkam. Cerita dulu tak suka makan laksa, sekarang suka makan laksa. Okey, 0682-4437-06-84-3377. Assalamualaikum. Siapa di talian nak kongsi cerita tu? Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cikgu Murni dan semua rakan-rakan pendengar.
2: Ya, yeah. Amar terima kasih. Dari tadi kata nak telefon, nak cerita kongsi topik hari ni. Apa kisahnya Amar? Dulu tak suka apa, sekarang suka apa?
4: Dulu tak suka. Okay, saya dulu cerita pasal tadi kita ada borak pasal nasi goreng kan. Saya paling tak suka yang dulu yang apa, biji mix yang campur saya warna-warni tu yang
2: tadi. Yang ada kacang pis, ada jagung, ada carrot tu kan?
4: Jagung, ada ada lobak kan. Saya tak suka. Tapi bila makan tu, bila campur dengan apa nama dia tu, nasi goreng, campur pula dengan dia punya lauk-lauk tu, alamak tuan, sedapnya.
2: Sekarang dah makan lah.
4: Sekarang dah makan. Kalau dengan apa, hati ayam masak kicap tu, sedap.
2: Wih, lawan dengan hati ayam masak kicap.
4: Sedap
2: dia
4: macam dia punya nikmat tu sampai tidak terkata.
2: Macam kena sangatlah lauk tu kan. Baik.
4: Saya kalau kuitiau dulu, masa saya sekolah rendah dulu, sebab kita dari sekolah rendah dengan asrama. Jadi bila ada satu menu kuitiau tu, memang tak boleh makan lah, sebab mungkin rasa dia lain, dia tak sama macam mimi yang lain kan. Tapi saya pun tak tahu sejak bila saya makan dia punya kuitiau tu sampai sampai sekarang hari-hari order.
2: Kiranya dulu tak suka makan kuitiau lah, sekarang memang tiap-tiap hari order kuitiau.
4: Betul, nak pula kalau dia pedas, kita jenis yang suka makan pedas, itu yang wah, dia punya kuitiau tu pula yang jenis yang tambah pula banyak. Jadi itu yang kita memang minat lah sampai sekarang.
2: Ya, itulah ceritanya kan. Kalau boleh dulu jangan tak suka sangat, sekarang kan dah suka.
4: Betul. Saya begitu je. Jadi kita lah, kita punya, siapa yang geng dengan saya, kita jenis yang geng-geng makan.
2: Baik, faham. Sekarang semua makan baik Amar. Terima kasih Amar untuk perkongsiannya.
4: Sama-sama. Tapi sebelum itu, saya nak ambil kesempatan sikit lah untuk ucapkan selamat ulang tahun kepada kakak kita Haslina Syah yang menyambut ulang tahunnya hari ini.
2: Betul.
4: Semoga dipanjangkan umur, diberikan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Ataupun kepada siapa-siapalah yang menyambut ulang tahun hari ini. Semoga semuanya baik-baik saja hari ini. Sambutlah hari ini dengan penuh rasa kegembiraan.
2: Baik.
4: Dan semoga apa orang kata, umur yang bertambah itu akan sentiasa diberkati.
2: InsyaAllah.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Cikgu Murni, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Teruslah FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
2: Iya, terima kasih. Ada Amal kita dari Kota Belud, Sabah. Terus terdengarkan kami. Melaka FM mempersanakan radio nombor 1, Orang Melaka. Sama Rengga. Rengga dan juga Liza Abdullah. Dekau pagi, Melaka FM.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: guys.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Lagu terbaik, info terkini, Melaka FM mempesonakan teman setia anda sepanjang hari.
3: Ya, Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.
4: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
3: Ya, kisah hari ini apa perkara yang dulu anda suka tapi sekarang anda tak suka dah kan? Ha. Eh, terbalik pula. Dulu anda tak suka, sekarang anda dah suka pula kan? Sebabnya kadang-kadang ada perkara-perkara ataupun macam jenis makanan ke, warna ke kan, lagu ke, dulu memang tak suka tapi sekarang ni macam suka. Kalau boleh tetap hari lah kan? Kita nak macam ada kongsi perkongsian daripada kawan kita ni kejap. Namanya siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yana. Katanya kan, Kak, dulu saya paling tak suka kopi. Sebab dulu kalau kawan saya minum kopi, saya tak boleh bau kopi tu, rasa macam pening. Tapi mula usia 30 ni tiap-tiap hari rasa nak minum kopi lah, Kak. Orang kata lambat sikit lah. Lambat sikit FOMO. Kalau FOMO ni saya faham lah. Ikut perkara-perkara ataupun menu-menu viral sekarang ni. Ya, terima kasih Yana untuk perkongsiannya. Okey, kiriman daripada Cik Mah. Cik Mah ni lari sikit topiknya. Tapi saya baca juga lah . Kata Cik Mah, Cik Mah paling tak suka iaitu mengumpat hal orang. Ya, sebabnya memfitnah orang-orang yang tak pernah dia lakukan setelah bagi nasihat barulah mereka insaf. Betul tu. Kata Cik Mah tak suka orang-orang yang mengumpat hal orang lain. Kan? Betul, tak ada siapa yang suka orang mengumpat orang ni. Terima kasih Cik Mah untuk perkongsiannya Cik Mah. Ya, semoga kita semua ni sentiasa jadi lebih baik agar kita ni disukai ramai dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Cik Mah Merlima untuk perkongsiannya. Ini ada kiriman daripada Kak Hasina Shah kita berkenaan tajuk kita hari ini. Apa kisahnya tu, Kak?
5: Assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat pagi Budi. Saya Melaka FM semua. Okey, untuk topik pagi ni kan, nak tahu tak, dulu sebenarnya akak cukup tak suka dengan kambing. Tak kira lah kambing hidup ke, kambing yang dah dibuat lauk ke, memang akak tak suka. Orang kata sebab apa akak paling tak suka, sebab bau dia. Bila bau dia tu kan macam tak sedap nak makan, semua hilang selera lah. Itu bagi akak lah. Bagi orang lain akak tak tahulah kan. Sebab macam mak akak, dia kata kalau bau kambing tu lagi, orang kata lagi menyelerakan dia untuk makan kambing tu. Bagi akak tak, akak langsung tak boleh bau tau. Tak boleh nak rasa kambing pun. Memang tak boleh. Tapi tak tahulah kenapa sejak dalam 4-5 tahun kebelakangan ni, boleh dikatakan akak ni hantu kambing. Pantang jumpa ada lauk kambing ke, kambing bakar especially je. Akak sampai macam selalu beli kambing, kerap beli kambing, akak buat perap macam tu. Memang tak tahu, mostly memang sekarang ni memang hantu kambing lah. Okay Muni, thank you untuk topik pagi ni. Terima kasih.
3: Sama-sama, waalaikumsalam Kak. Orang nak tanya dekat angkasa lepas ke tu. Oh, dah suka kambing dah sekarang . Kalau jumpa kambing, peluk tak kambing tu? Kan kalau dapat nak kambing, comel kan? Terima kasih Kak Sinasha untuk perkongsiannya kan. Baik, kita akan sembang-sembang santai lagi. Ada kiriman ucapan yang insyaAllah sempat saya kongsikan nanti. Apapun, terima kasih yang sampaikan kisah-kisah berkenaan dengan topik hari ni. Apa dahulu perkara ke, benda ke yang kita tak suka, sekarang kita suka kan. Begitulah kehidupan kita ni. Memang dah kehidupan kita ni ada perkara yang dulu kita tak suka, sekarang kita suka, mengikut pada usia kita, pada pemahaman kita, kematangan kita. Sebabnya memang kita sebagai manusia ni sentiasa berubah, dan perubahan ni sebahagian daripada kehidupan. Apa yang kita tak suka hari ni belum tentu kita tak suka selamanya kan. Dan apa yang kita anggap biasa pada hari ni mungkin satu hari menjadi sesuatu yang paling kita hargai. Sebab itulah dan kehidupan kita ni kan, jangan terlalu cepat menghukum sesuatu hanya kerana kita belum menyukainya sekarang. Berikan peluang, cuba kita kita kenali dan biarkan pengalaman mengajar kita. Okey, kita akan sembang lagi nanti. Pukul 9 kita akan terus ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dengan kawan utama 9 pagi. Dan juga nak ucapkan sama hari guru kepada rakan-rakan kita di TikTok dari Brunei, sebab kata Cikgu Hajar Bibah kita dekat Brunei menyambut hari guru semalam 23 September. Ha, saya pun baru tahu. Terima kasih Cikgu Hajar Bibah berkongsi, dan sama hari guru buat rakan-rakan kita yang berada di live TikTok yang menyapa kita dari Brunei. Terima kasih semuanya. Terus dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

Itu pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di IT Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi. Terima kasih yang terus kita setia dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM. Klik. Moga pagi ni semuanya ceria-ceria lah hendaknya, insyaAllah ya. Baik, saya nak kongsikan sedikit kenyataan media Kerajaan Negeri Melaka dalam tempoh keteka selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri, yang mana berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri akan memasuki tempoh kerajaan sementara atau caretaker government berkuat kuasa mulai 23 September semalam, itu hari Rabu, sehingga sebuah kerajaan negeri dibentuk selepas proses pilihan raya, yang mana pembubaran DUN tidak bermaksud kerajaan negeri terhenti, lumpuh atau kehilangan segala kuasa pentadbirannya, yang mana pentadbiran kerajaan negeri hendaklah terus berjalan bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan awam, keselamatan, kebajikan rakyat, pengurusan kewangan serta pelaksanaan kewajipan undang-undang kerajaan negeri. Jadi apapun ya, untuk anda mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kenyataan media ini, boleh juga terus pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka dan juga page Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Baiklah, seketika nanti dengarkan bersama jejak Rabbani Insan Terulung bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh dengan tajuk untuk hari ini Bayatun Nisa. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
1: Menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
2: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
3: Kali ini Jejak Rabbani memaparkan satu episod yang membuka lembaran baharu kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lembaran yang begitu berjasa kepada keislaman seantero dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berbicara apakah yang terjadi dalam peristiwa lembaran baharu, kita mengimbau apa yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW sebagai detik-detik permulaan kepada lembaran baharu ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menempuhi peristiwa yang begitu agung. Berbekalkan peristiwa itu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menambah baik ataupun melakukan satu bentuk transformasi strategi dakwah bagi membuka jalan kepada pembukaan fasa hijrah. Ia adalah merupakan satu bentuk peralihan fokus sekaligus dapat mengurangkan tekanan yang telah dirancang dan disusun oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi SAW sampai kepada umat manusia. Bermula daripada transformasi dakwah inilah baginda SAW menemui 6 bintang yang bergelipat. Daripada 6 pemuda-pemuda inilah ia membawa kepada satu bentuk pertemuan yang dirancang secara rahsia berlaku di Al-Aqabah, atau lebih tepat di Jabal Aqabah di Mina. Selain daripada itu, kita kena lihat pada waktu ini telah dibangunkan satu sistem yang mendisiplinkan kehidupan orang beriman bagi membezakan antara orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang musyrik, iaitu sistem ibadah dan kehidupan yang teratur dengan pelaksanaan 5 waktu solat fardu. Ia menjadi tanda ataupun sebagai satu tiang seri umat Islam, dan ia menjadi satu simbol penyatuan umat. Selain daripada itu, baginda juga berjaya untuk melakukan satu proses atau program secara tak langsung yang disifatkan sebagai proses penapisan, penapisan keimanan dan juga satu program pembentukan sahabat yang tegar, sahabat yang sangat boleh dipercayai. Ini penting kerana ia adalah merupakan salah satu daripada strategi untuk memastikan mata rantai dakwah Nabi ini disampaikan dengan benar mengikut manhaj Al-Quran dan juga sunnah baginda SAW yang benar tanpa sebarang pengubahsuaian. Di sinilah lahirnya gelaran As-Siddiq. Dan daripada sini bermulalah kebangkitan moral dan wujudnya motivasi dakwah yang begitu tinggi ke dalam jiwa dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syuaib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
3: Kita masih lagi dalam singkapan kisah episod yang ke-29. Episod ini adalah merupakan lanjutan daripada semangat yang telah diterjemahkan dalam bentuk dakwah yang berterusan, strategi yang telah ditransformasikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pendekatan-pendekatan yang lunak dan bicara-bicara yang digambarkan oleh para sahabat. "Apabila aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama cahaya yang keluar daripada celahan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini antara gambaran metafora yang diberikan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW seperti mana yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi pada hari ini kita nak mulakan dengan satu pertemuan yang dirancang secara rahsia yang dikategorikan juga sebagai sinar baharu pasca Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini merupakan siri rindingan rahsia antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Yathrib pada ketika itu yang kini namanya Madinah. Berlaku di sebuah tempat di luar kota Mekah di kawasan berbukit dekat Mina. Jika hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke Mina untuk melihat Jabal Aqabah lebih dekat, ada satu kawasan yang berhampiran. Kalau kita memandang ke arah yang disebut sebagai tempat melontar jamrah, kita akan, jika kita memandang daripada flyover laluan kenderaan yang membawa jemaah haji ataupun jemaah umrah untuk berziarah kawasan tersebut ataupun membawa laluan untuk jemaah yang keluar masuk ke kawasan tersebut, kita memandang ke arah kompleks jamrah tersebut, sebelah kanan di belakang bukit tersebut terdapatnya Bukit Aqabah. Dan di situ juga ada satu masjid yang diabadikan namanya Masjid Aqabah. Okey, baik. Kita tinggalkan demografi kawasan Aqabah tersebut. Perjanjian Aqabah yang pertama juga dikenali sebagai Bai'atun Nisa ataupun Perjanjian Wanita, kerana ia tidak melibatkan tuntutan perang atau pertahanan ketenteraan, melainkan fokus kepada pemantapan akidah dan juga moral ataupun disebut sebagai akhlak. Pada perjanjian Aqabah yang pertama ini, pada tahun ke-12 kenabian, sekitar 621 tahun Masihi, kehadiran daripada penduduk Yathrib seramai 12 orang, 10 orang daripada suku Khazraj, 2 daripada suku Aus, di mana isi kandungan perjanjian yang dituntut oleh Nabi ke atas mereka sangat simple dan mudah. Ia menuntut setiap daripada mereka membawa pulang risalah bagi menyelesaikan masalah yang disebut sebagai kemelut hubungan manusia dengan manusia. Inilah satu rancangan yang begitu bijak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu, yakni tidak ada satu bentuk sesembahan atau kepercayaan yang boleh diamalkan selepas daripada ini. Yang kedua, tidak mencuri dan tidak berzina. Ini bagi menjamin kesejahteraan dan kelestarian hidup. Yang ketiga, tidak membunuh anak-anak. Ia menjamin kelestarian silsilah keturunan yang akan berkembang, dan inilah yang diutamakan oleh agama. Tidak melakukan fitnah ataupun tuduhan palsu ataupun syak wasangka di antara satu sama lain. Ini adalah paksi yang menjamin kepada kesejahteraan hidup. Jika kita hidup dalam keadaan salin, adanya syak wasangka dan juga seringkali menumbuhkan persepsi-persepsi buruk, ia tidak akan menghadirkan suasana kehidupan yang sihat, bahkan akan mengundang kepada bentuk perbalahan yang boleh mengundang kepada persengketaan dan pergaduhan, atau lebih berat lagi, pembunuhan. Wal'iyazubillah. Yang seterusnya, baginda mengingatkan kepada mereka tidak menderhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkara-perkara baik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah azza wajalla, ini merupakan satu bentuk perjanjian yang sudah pasti ia akan memberi impak yang begitu strategik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah dengan membangunkan sistem perundangan pada waktu yang ditentukan Allah bila sampai waktunya. Dakwah ini sampai dengan begitu lunak ke dalam jiwa umat di Yathrib, baginda datangkan bersama mereka seorang pemuda yang pernah hidup di suatu kedudukan yang begitu hebat.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
3: Setelah menerima Islam, beliau menjadi contoh perubahan yang begitu hebat dan agung dalam sejarah Islam. Mus'ab ibn Umair diutus Nabi sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yathrib. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengetahui kisah selanjutnya, teruskan bersama kami di Melaka FM Jejak Rabbani, episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung, dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Melaka FM mempesonakan.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Maria Mariana. Terima kasih ni rakan-rakan kita Aiman, Afifi, Tata Ya. Ni semua bagi sokongan kepada tetamu kita hari ini. Terima kasih Cik Fauzi. Baik, seperti yang saya kabarkan tadi, selama 15 minit kita ada rancangan tajaan oleh FWD Malaysia Holding. Hari ini kita berbesar hati dapat bertemu dengan tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Khairi bin Abdul Karim dan juga Encik Muhammad Zul Akmal Hakim bin Muhammad Farid, yang mana dua-dua merupakan pengarah daerah kanan bagi kumpulan Kaiser FWD Takaful. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ini kiranya Encik Akmal, Encik Khairi dan juga Encik Akmal.
2: Betul.
1: Saya pun baru pertama kali jumpa kan, tertukar-tukar namanya ya. Baik, apa pun terima kasih sudah dikekonti Melaka FM untuk hari ini. Tentunya ada pelbagai perkongsian menarik nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM yang bukan kata orang Melaka je. Ya, ramai juga dari luar Melaka, dari Indonesia ada, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura pun ada ni. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dahululah. Mungkin kita nak tahu juga, boleh perkenalkan diri dan kongsi tujuan berada kat sini. Cik Khairi dulu, silakan.
2: Okey, nak maduhu soli ala Rasulil Karim, sallallahu wa bihamdihi adada khalqi waridan nafsihi wa jizanta isi wa lidah adada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Haji Abdul Karim. Dan pengarah daerah kanan ataupun senior district director Kaiser Group.
1: Ya.
2: Sebuah agensi takaful yang bernaung di bawah FWD Takaful. Dan saya berpengalaman selama 7 tahun dalam Kaiser Group ni.
1: Ya.
2: Dan pencapaian saya di Kaiser Group, kami adalah satu agensi anak muda yang bertapak di Melaka, anak muda Melaka ni. Dan yang telah melahirkan satu agensi bertaraf Mega Million Dollar Agency. Di production untuk Mega Million Dollar Agency ni, dia punya minima kena bawa 10 juta setiap tahun.
1: Baik.
2: Jadi kita konsisten 5 tahun. 5 tahun start pada 2020-2019 dan sampai sehingga kinilah kita konsisten. Dan kita hadir dekat konti ni, Melaka FM ni, untuk kita kongsikan sedikit tentang pengalaman, benefit untuk bersama kami di Kaiser Group dan FWD Takaful.
1: Ya, itu dia dari pengenalan ataupun dahuluan dari Cik Khairi. Nak dengar pula dari Cik Akmal, silakan.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, nama saya Muhammad Zongkong Hakim bin Muhammad Farid. So, saya sendiri asal dari Melaka lah.
1: Orang Melaka.
3: Saya udang. So, sama juga saya dengan Khairi, pengarah kanan lah untuk Kaiser Group ni. So, dah berkecimpung dalam industri ni dalam hampir 13 tahun. So, Alhamdulillah masih kekal relevan dekat Kaiser ni. So, bersyukurlah pada Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala ni temukan kami dengan orang-orang yang hebat. Atas satu fikir kan. So, terjadilah Kaiser ni.
1: Wah, itu dia kan, alhamdulillah rezeki sebenarnya kan.
3: Alhamdulillah.
1: Jumpa orang-orang hebat, membentuk satu kumpulan yang hebat juga. Jadi nak tanya pada Cik Khairi lah, pandangan Cik Khairi tentang takaful ni sendiri.
2: Okey, pandangan saya, bagi pandangan saya individu, di Malaysia jumlah jumlah rakyat Malaysia yang mempunyai takaful insurans atau takaful masih daripada peringkat yang rendah.
1: Iya.
2: Mengikut data yang dikeluarkan oleh Persatuan Takaful Malaysia ataupun MTA, anggaran rakyat Malaysia sebanyak 34 juta.
1: Iya.
2: 20% yang ada takaful. Selebihnya 80% masih belum ada ataupun dah ada, dah diterminate kan. Dan untuk takaful ni biasanya orang nak ambil masa waktu dia sihat. Tapi bila dia tahu dia sihat, dia tak ambil takaful. Kan, tapi sebenarnya untuk takaful ni, untuk kita memiliki takaful ni sewaktu kita sihat. Kalau tak sihat, kita dah tak boleh ambil takaful lagi dah.
1: Betul.
2: Jadi paling penting, yang paling penting sekali, waktu kita sihat kita perlu ambil takaful. Sebab benda ni perlindungan penting untuk kita. Kalau macam dekat negara-negara luar yang maju, macam Singapura ataupun Jepun, seorang individu ni mesti kena ada minima at least 4 untuk perlindungan untuk individu. Jadi kat Malaysia masih lagi kurang lagi. Jadi kita tengok, kita terpanggil di Melaka FM ni untuk kita kongsikan, untuk panggil ramai lagi anak-anak muda Melaka, terutamanya orang Melaka lah, untuk bersama-sama kami di Kaiser Group untuk kita bantu rakyat Malaysia, untuk kita sama-sama dalam satu bumbung di Kaiser Group untuk kita berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia. Ya, apa pesan dari Encik Khairi kita? Kejap lagi kita nak tanya Encik Akmal pula. Bagaimana boleh mencuburi bidang kejayaan bersama FWD? Tapi kejap lagi, kita rehat seketika. Bagi tak nafas dulu. Jangan ke mana-mana. Terus setelah dengarkan kami, Melaka FM, apa pesanakan? Radio No. 1, Orang Melaka. Okay.

0: Masih bertemankan kami, Makan FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka untuk rancangan tajaan FWD Holdings, Malaysia Holdings. Hari ini kita bertemankan Cik Khairi dan juga Cik Akmal, dua-dua pengarah daerah kanan lah bagi kumpulan Kaiser FWD Takaful lah. Tadi saya kata nak tanya pada Cik Akmal kita kan, sebab ini tadi tanya pada Cik Khairi kita bagaimana mencuburi bidang takaful. Cik Akmal pula nak tanya juga kan, apa yang mendorong Cik Akmal untuk mencuburi bidang kerjaya bersama FWD Takaful ni?
1: Okay, so first sekali yang mendorong saya ke dalam industri ni is kita sedia maklum, kita sebagai ejen takaful ni dia punya income ni flexible.
0: Yeah.
1: So kita yang tentukan income tu. Sekiranya kalau kita rajin, income kita akan naik lah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita biasa-biasa, so income tu dia akan sustain saja. So let's say lah, kita ni sebagai generator, kita nak income tak sampai taraf mana. So apa yang keinginan kita kan? First kali mesti kita nak bantu keluarga kita, betul tak?
0: Betul.
1: Orang kata apa, ada keinginan nak bawa mak ayah pergi umrah, anak isteri. So big why dia is family lah. So dalam masa sama saya dapat bantu ahli keluarga saya, adik-beradik saya kan. So orang kata apa, kita nak tengok dia orang pun dalam keadaan kesenangan. So itulah big why saya kan, yang pertama. So dalam masa yang sama dia membantu gaya hidup. Macam kita ni ada minat macam-macam benda. Tapi macam-macam benda kita nak buat ni perlukan duit, betul tak?
0: Betul.
1: So that's why lah kan, untuk kita generate income tu. So macam saya, most sekali saya minat sport car. So untuk dapatkan sport car tu, kita mestilah nak kena ada income yang tinggi.
0: Betul.
1: So dia salah satu dia yang orang kata apa, yang bagi dorongan pada saya ni untuk saya dapat sebiji sport car.
0: Wow.
1: So yang ketiga dia, dalam masa sama kita belajar pasal ilmu kewangan. So orang kata apa, sedia maklum kalau kita tengok kan dekat TV semua penuh kan pasal 90 bilion harta pusaka tertunggak, apa tu tak dapat dituntut. So salah satu dia, saya sendiri orang kata apa, satu masa nanti pun kita akan nada ilahi, betul tak? So apa yang kita akan tinggal pada pewaris kita. So dalam masa sama benda tu mengajar saya lah kan, pasal ilmu kewangan ni kan, apa yang kepentingan hibah ni, pengurusan harta pusaka ni. So itulah kan salah satu dia.
0: Dia mendorong lah sebenarnya. Tapi saya suka yang pertama tadi, sebab fikir nak beri satu yang lebih baik pada keluarga. Kan, pendorong yang paling kuat tu sebenarnya. Jadi mungkinlah pendengar Melaka FM ni kan, ada yang berminat untuk mendapatkan perlindungan takaful atau ingin membina kerjaya sebagai ejen FWD takaful. Nak tahu langkah yang perlu mereka ambil, Cik Khairi atau Cik Akmal?
2: Okey, saya. Okay. Sesiapa yang berminat untuk mendapatkan perlindungan takaful, boleh terus ke laman web FWD takaful.
0: Ya.
2: Dan boleh juga terus ke IG Kaiser Group, link dengan IG Kaiser Group. Dan kalau yang berminat untuk bersama kami dalam satu bumbung di Kaiser Group, boleh juga WhatsApp nombor saya 013-675-7708 dan boleh link dengan saya punya IG saya. Di boleh search IG saya, rahsia aset 1 juta. Macam mana kita nak create aset 1 juta kita. Jadi nanti admin saya akan setkan interview khas untuk kita punya interview next lah. Dan kami juga di Kaiser Group menyediakan satu skim bantuan kewangan awal untuk sesiapa yang layak untuk bermula bersama kami. Dan kami juga sediakan satu platform blueprint serta latihan untuk sesiapa yang ada pengalaman ataupun tak ada pengalaman. Jadi yang tak ada pengalaman pun kita boleh kita masukkan sekali untuk sama-sama kita build up kita punya income tadi, macam SDD Hakim saya bagi tahu. Kita boleh build up income kita kat sini. Dan yang paling penting dekat Kaiser Group, bukan hanya menjual produk dan sampai bila-bila jadi ejen, bukan tu kita punya mission kita. Kita nak bimbing setiap ejen kita supaya sampai satu masa yang kita dah tetapkan, kita nak jadikan diorang seorang pemimpin. Yang pemimpin ni seorang leader lah, yang berpotensi tinggi.
0: Itu
2: yang paling penting sekali.
0: Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi masa agak mencemburui kita ni, kejap je masa berada di penghujung, lebih kurang 3 minit saja ni kan. Tentunya ada pesanan yang ingin Encik kita ni berdua sampaikan kepada rakyat Malaysia dan juga pendengar Melaka FM yang mendengar hari ni. Encik Khairi dulu.
2: Saya dulu. Cik Kani dulu. Okay. Boleh. Ha. Okey. Okey, dari apa yang kami kongsikan pada awal tadi, kami menyeru semua orang, semua anak-anak muda Melaka ataupun di seluruh Malaysia ataupun semua pendengar untuk grab peluang ni lah.
0: Yeah.
2: Kita boleh direct PM saya boleh ataupun direct dengan Kaiser ataupun dengan FW Tagaful untuk kita sama-sama bernaung dalam satu bumbung untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Ini sebab ni fardu kifayah. Kita kena bantu orang kan. Jadi jangan lupa pesanan saya ni, kalau nak join, kena join siapa? Join Kaiser lah. Ha, dekat mana? Dekat Melaka.
0: Jadi, itu dia daripada Encik Khairin, Encik Akmal Hakim pula.
1: So, macam Khairi dia dah ingatkan pasal bidang kecaya ni. Tapi saya nak selit lah berkaitan kepentingan ni, pelindungan ni. So, kita kan, once kita dah bekerja, berkejaya ni kan. So, sekurang-kurangnya saya nak ingatkan, biarlah kita ada perlindungan. Kan? Macam apa yang FWD Takaful dah sediakan ni, banyak manfaat kan? Untuk orang kata apa, kita sediakan payung sebelum hujan. Sebab risiko ni kat mana-mana je. So anytime boleh terjadi. So macam baru-baru ni saya ada bantu klien saya kat Kuantan. So dia ambil critical illness dengan saya. So baru-baru ni saya dapat bantu dia dapatkan manfaat hibah tu. So bila saya dapat tahu yang klien saya dah terima je manfaat tu, saya ni rasa bersyukur sangat sebab alhamdulillah apa yang saya ingin bantu orang tu tercapai.
0: Ya, alhamdulillah.
1: So sama-samalah kan. Saya pun nak ingatkan sekali lagi, orang kata apa, biar ada perlindungan tu. Jadi itu je lah saya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih kepada Encik Muhammad Khairi bin Abdul Karim, juga Encik Muhammad Zul Akmal Hakim bin Muhammad Farid, ya, pengarah daerah kanan, dua-duanya pengarah daerah kanan bagi kumpulan Kaiser FWD Takaful. Tadi apa? Kaiser Huha?
2: Kaiser Huha. Dia ada trademark dia. Kaiser Champion, Kaiser Champion, Kaiser Champion, Kaiser
0: Huha. Dia ramai kat TikTok ni daripada Kaiser. Terima kasih untuk semua yang menemani kami di TikTok Melaka FM. Dan terima kasih sekali lagi kepada Cik Khairi dan juga Cik Akmal Hakim. Ramai panggil Cik Hakim pun ya. Jadi terima kasih. Jumpa lagi.
2: Okay,
0: terima kasih. Assalamualaikum. Itu juga bagi rancangan tajaan FWD Takaful. Terus setiakan Melaka FM.

0: nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 9.51 minit pagi melangkau ke pukul 10 pagi. Bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni, mengundurkan diri dahulu. Kita jumpa di lain waktu. Dan insyaAllah selepas ini bertemankan DJ Mala pula akan temani anda untuk Persona 10.2. Apapun sekali lagi, terima kasih buat semua yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun di RTM Klik. Terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan apapun, kita doakan juga ya rakan-rakan kita di daerah Jasin yang terjejas banjir, semoga dipermudahkan urusan mereka. Dan sekali lagi terima kasih juga buat semua yang berkongsi tentang topik kita hari ini. Apa perkara yang dulu kita tak suka, sekarang kita suka, kan? Sama-sama peringatan untuk kita bersama lah eh. Jangan lupa yang paling penting dalam hidup ni, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar perkara yang besar sampai kita terlupa menghargai perkara-perkara kecil yang sebenarnya sedang mencipta kenangan untuk kita, kan? Selera kita mungkin berubah, minat kita mungkin berubah, kehidupan pun berubah, tapi semoga setiap perubahan ni menjadikan kita lebih matang, lebih menghargai orang di sekeliling kita dan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dengan itu, jaga diri semua. Terima kasih Kak Liza dan juga Abang Nizam di MCR. Kita jumpa di lewat waktu. Okay, jangan lupa terus tersenyum dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Nah, jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.
0: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan kelewat, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemutraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
0: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

Assalamualaikum, hai. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia kekal bersama kami di Melaka FM. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti serang kami, terima kasih. Ada yang sedang bertugas ketika ini kan, selamat menjalankan tugasan anda. Dan juga yang memandu tu, hati-hati selalu. Dan juga akak-akak kita dekat rumah, mungkin tengah sibuk masak kot waktu ni eh. Jadi apapun situasinya, saya harapkan semoga semuanya berjalan lancar. Dan kepada peniaga-peniaga hari ini, apa cerita? Pagi tadi hujan lebat kan? Saya harapkan semoga tidak mengganggulah urusan perniagaan anda. Dan kita harapkan semoga segalanya berjalan lancar. Dan malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Pastinya untuk Persona 10.2 edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Okey, kalau nak dengar lagu permintaan anda saya tunaikan, kita dah masuk waktunya sekarang ini. Jadi kepada anda semua, boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus je dekat TikTok kita. Saya tengah live sekarang ni, TikTok live Melaka FM ketika ini. Anda boleh komen je nama lagu, nama penyanyi. Kejap lagi saya tunaikan ya lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

0: Rani Laksani Jebat, Malak FM, 18 jam sehari.
1: 11.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda semua yang terus setiap sama kami di Melaka FM. Dan sekarang kita bersama menerusi slot tajaan seketika. Kita beri laluan. Dan bersama saya di studio sekarang ni, Tuan Muhammad Fazli Esa, Pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Melaka. Assalamualaikum Tuan, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, khabar baik.
1: Okay. Terima kasih sudi bersama kami pagi ini untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan SSM. Selamat datang datanglah ke Melaka FM. Ya.
2: Terima kasih.
1: Dan sebagai mukadimahnya tuan, silakan.
2: Okey, sebagai badan pengawas lia korporat utama di negara ini, SSM terus memainkan peranan pentinglah dalam memperkukuhkan ekosistem perniagaan yang cekap, telus dan berdaya saing. Justru itu saya juga mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak FM Melaka yang sudi menyebut SSM pada pagi ini DJ Malam.
1: Okey. Baik, sebagai permulaannya tuan, mungkin boleh terangkanlah apa sebenarnya matlamat utama di sebalik pengenalan ini, inisiatif-inisiatif strategik yang dilaksanakan oleh SSM ni. Silakan.
2: Okey, untuk makluman DJ Mala dan juga para pendengar, inisiatif-inisiatif utama SSM bagi tahun 2026 bertujuan memperkukuh ekosistem perniagaan negara yang lebih cekap, telus dan berdaya saing melalui peningkatan tahap pematuhan korporat serta tabir urus syarikat. Dalam masa yang sama juga, fokus SSM adalah turut kepada pengurangan beban kos pematuhan serta memperluas peluang keusahawanan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana ataupun lebih dikenali sebagai PMKS.
1: Okey. Jadi sejak bila ya SSM ni mula perkenalkan inisiatif-inisiatif strategik ni?
2: Okey, DJ Mala, kita ditubuhkan pada 16 April 2002 dan diam tak diam kita pun dah berusia 24 tahun.
1: Oh, dah
2: 24 tahun . Jadi sejak penubuhan tu pada 16 April 2002, SSM sentiasa proaktif dalam melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi membantu komuniti korporat. Usaha SSM dalam menggerakkan inisiatif strategik secara berstruktur adalah apabila negara berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Dan kita, kalau kita lihat pada tahun 2020, SSM telah turut memperkenalkan 11 inisiatif dan usaha. Dan pada tahun 2021 dengan 11 lagi inisiatif. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dengan 6 inisiatif. Pada tahun 2023 pula dengan 9 inisiatif dan 7 inisiatif lagi pada tahun 2025. Manakala pada tahun ini, iaitu tahun 2026, sempena ulang tahun SSM yang ke-24 seperti yang saya katakan tadi, yang kita sambut pada 16 April 2026 yang lepas, Yang Berhormat Dato' Armizan Mohd Ali, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, telah mengumumkan 4 lagi inisiatif untuk pelaksanaan pada tahun 2026.
1: Jadi mungkin boleh kongsikanlah untuk tahun 2026 ni, apakah inisiatif-inisiatif yang SSM sediakan?
2: Okey, DJ Mala dan juga pada pendengar. Okey, untuk inisiatif pertama pada tahun 2026 ini adalah memperkenalkan klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutory bagi membantu syarikat yang menghadapi kesukaran memenuhi kewajipan pematuhan di bawah Akta Syarikat 2016. Dalam masa yang sama, program ini turut memberi ruang kepada syarikat untuk mendapatkan khidmat nasihat secara langsung daripada pegawai SSM serta melaksanakan tindakan pemulihan bagi dokumen statutory yang gagal diserah simpan ke SSM seperti penyata tahunan, penyata kewangan dan maklumat pemunyaan beneficial ataupun beneficial ownership. Okey, kalau kita lihat melalui pendekatan klinik pematuhan ini juga, syarikat dapat memperbetulkan status pematuhan dalam tempoh yang munasabah dan pada masa yang sama meningkatkan kepahaman terhadap tanggungjawab korporat itu sendiri. Okey, untuk makluman DJ Mala dan juga para pendengar, kempen pematuhan dan kempen pemulihan ini telah pun bermula pada 16 April 2026 hingga 30 September 2026. Bermakna kempen ini berlangsung dalam masa 6 bulan. Dan syarikat yang menyertai kempen ini akan diberi peluang untuk memulihkan pematuhan melalui 3 cara. Pertama ialah tempoh 3 bulan untuk serah simpan penyata tahunan dan pemunya beneficial tertunggak. Kedua, tempoh 6 bulan untuk serah simpan penyata kewangan tertunggak dan tempoh 3 bulan untuk memohon pemotongan nama syarikat bagi syarikat-syarikat yang tidak aktif, maknanya syarikat yang tidak menjalankan perniagaan. Okey, apa tu faedahnya lagi dalam kempen ini. Selain itu, mana-mana syarikat yang menyertai kempen ini juga akan menerima manfaat seperti pengecualian tindakan pendawaan dalam tempoh tertentu dan pengurangan kompaun yang signifikan bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Itulah.
1: Okey. Itu antaranya ya. Okey. Mungkin ada lagi inisiatif untuk tahun 2026 ni?
2: Ada lagi DJ Bala. Tadi inisiatif yang pertama.
1: Pertama.
2: Ya? Okey. Yang inisiatif yang kedua ini ialah untuk orang kelainan upaya. Okey. Untuk inisiatif kedua ini adalah meneruskan skim 1 OKU 1 perniagaan. Ataupun yang kita kenali sebagai S1O1P yang menyediakan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Melalui skim ini, golongan OKU akan terus menerima manfaat pendaftaran perniagaan serta pembaharuan pendaftaran secara percuma setiap tahun. Sekaligus membantu mengurangkan beban kos pematuhan pada peringkat awal dan semasa menjalankan perniagaan. Okey, golongan OKU juga yang memanfaatkan inisiatif ini akan diberikan pengecualian P sebanyak RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama trek dan RM30 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri. Maknanya percuma
1: saja
2: bagi orang kelainan upaya.
1: Khas untuk mereka lah.
2: Khas untuk mereka, ya.
1: Okey, jadi yang ketiganya pula macam mana?
2: Okey, bagi inisiatif ketiga ialah melanjutkan tempoh pendaftaran skim pendaftaran perniagaan percuma ataupun kita kenali sebagai SPPP daripada 1 tahun kepada 2 tahun. Bagi menyokong operasi berterusan PMKS lah, perusahaan PMKS. Inisiatif ini memberi peluang kepada usahawan kumpulan B40 serta pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi awam, institusi pengajian tinggi swasta, politeknik, Kolej Institut Kemahiran dan Pusat Kemahiran di dalam negara untuk mendaftarkan perniagaan dengan SSM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 secara percuma.
1: Percuma juga.
2: Okey, percuma juga. Okey, melalui skim ini juga, keseluruhan pengecualian fee sebanyak RM120 diberikan bagi pendaftaran menggunakan nama trek, RM60 pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 bagi cetakan maklumat perniagaan.
1: Baik.
2: Jadi kita bagi percuma 2 tahun pendaftaran kepada kumpulan B40 seperti yang saya katakan tadi.
1: 2 tahun tu percuma?
2: Percuma.
1: Percuma saja. Okey, itu yang
2: ketiga.
1: Mungkin ada lagi yang seterusnya?
2: Okey, inisiatif keempat ini adalah merupakan inisiatif yang kita laksanakan pada tahun ini. Okey. Kita memberi kemudahan kepada warga emas. Okey, inisiatif keempat adalah pengenalan skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas ataupun kita kenali sebagai SPPWE sebagai kategori baru di bawah skim pendaftaran perniagaan percuma yang menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma
1: juga percuma
2: bagi tahun pertama kepada warga emas.
1: Tahun pertama saja
2: kepada warga emas. Okey, sebab apa kita wujudkan skim ini? Okey, skim ini diwujudkan bagi memberi peluang kepada warga emas untuk menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan sekaligus membolehkan mereka terus aktif menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, kalau kita lihat kepada data yang kita terima daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, SPPWE ini juga menyokong usaha negara dalam menghadapi cabaran menuju ke arah negara menua ataupun aging nation.
1: Okey,
2: kalau kita lihat data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSEM menunjukkan bahawa peratusan penduduk berumur 65 tahun ke atas akan meningkat kepada sekitar 8% pada tahun 2025 dan dijangka melebihi 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030.
1: Akan meningkat lagi.
2: Maknanya kita menuju kepada negara menua lah ataupun aging country. Dan kalau kita lihat melalui SPPWE yang kita laksanakan ini, golongan warga emas akan menikmati pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama sebanyak RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama trek, RM30 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 Malaysia bagi cetakan maklumat perniagaan.
1: Itu keistimewaannya.
2: Kita tanpakanlah DJ Bala untuk warga emas juga.
1: Yalah, kadang-kadang dia orang, betul, dia orang nak berniaga kan. Tambah-tambah lagi mungkin ada di kalangan mereka yang baru berpencen dan sebagainya.
2: Ya, betul.
1: Jadi ini peluang,
2: peluang untuk mereka dapatkan peluang pendaftaran secara percuma.
1: Percuma tahun pertama sahaja.
2: Tahun pertama sahaja.
1: Jadi rebutlah peluang tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, saya nak tanya jugalah, kalau kata dah daftar SSM, kemudian bertahun-tahun tak renew dan sebagainya, macam mana keadaan tu?
2: Okey, menjadi tanggungjawab pemilik perniagaan untuk memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan sebelum sijil pendaftaran perniagaan tersebut luput.
1: Kalau dah luput?
2: Kalau dah luput, dia ada tempoh selama satu tahun boleh renew, tetapi akan dikenakan compound.
1: Baik.
2: Selepas satu tahun, dia dah tak boleh renew lagi dah.
1: Dah hapus lah.
2: Dah hapus.
1: Kena buat yang baru lah.
2: Kena daftar baru pula.
1: Macam tu. Ya, okey, jadi kena ambil maklumlah kepada peniaga-peniaga khasnya ya. Okey, jadi kita nak rehat seketika tuan. Kembali selepas ini, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi slot tajaan, jangan ke mana-mana, terus dengar Melaka FM.

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih masih lagi bersama kami menerusi slot tajaan pagi ini. Dan tetamu kita hari ini, Encik Muhammad Fazli Esa, pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Melaka. Jadi tadi kita dah tahulah tuan, sedikit berkaitan dengan SSM ni, dan ada golongan-golongan yang mendapat secara percuma. Dan itu istimewanya inisiatif yang diberikan. Dan mungkin tuan boleh kongsikan macam mana ya SSM memastikan bahawa inisiatif-inisiatif ini benar-benar memberi impak kepada komuniti perniagaan, khususnya PMKS dan juga golongan sasaran seperti OKU dan juga B40. Tuan, silakan.
2: Okey, DJ Mala, untuk memastikan bahawa inisiatif ini sentiasa memberi impak, SSM sentiasa memastikan setiap inisiatif yang diperkenalkan dilaksanakan secara bersasar. Kalau kita lihat tadi, empat inisiatif tu dia pergi pada komuniti korporat, dia pergi pada golongan B40, dia pergi kepada pelajar IPT, IPTS dan warga emas. Antaranya termasuk kita menjalinkan kerjasama strategik bersama dengan agensi kerajaan, institut pendidikan dan persatuan industri bagi kita memperluaskan capaian maklumat, mewujudkan kesedaran serta meningkatkan penyertaan golongan sasar. Selain itu, SSM turut juga melaksanakan pemantauan berterusan dan penilaian keberkesanan bagi setiap inisiatif melalui analisis data, maklum balas pelanggan serta kadar pematuhan yang dicapai. Dalam masa yang sama, pendekatan ini juga turut membolehkan SSM menambah baik pelaksanaan program dari semasa ke semasa agar manfaatnya dapat dirasai secara menyeluruh oleh PMKS serta golongan sasaran dalam memperkukuh kedudukan mereka dalam ekosistem perniagaan negara. Mungkin DJ Mala, saya kongsikan juga dengan pendengar statistik skim pendaftaran perniagaan percuma sehingga 31 Disember 2025 jumlah pendaftaran skim pendaftaran perniagaan percuma ataupun SPPP adalah berjumlah 190,181 pendaftaran. Manakala untuk jumlah pendaftaran satu OKU satu perniagaan sehingga 31 Disember 2025 pula adalah berjumlah sebanyak 21,420 perniagaan.
1: Jadi harap lepas ni akan bertambah lagi. Mereka yang mungkin berminat untuk menjalankan perniagaan, jangan lupa daftar SSM dulu.
2: Daftar SSM. Perniagaan anda bermula di SSM.
1: Kalau tak ada SSM susah. Nanti pihak yang berwajib datang buat pemeriksaan kena pula. Okey, ada juga yang bertanya di TikTok kita ni, nak tanya macam mana kalau nak renew SSM, boleh buat online je ke?
2: Boleh buat pergi? Online. Sekarang ni kita boleh buat online melalui EasyBiz Online.
1: Tak payah pergi, tak payah datang dah.
2: Tak payah datang. Boleh datang, boleh buat secara EasyBiz Online.
1: Okey, jadi faham ya? Kak Rock, Kak Rocky kita ada kat TikTok ni. Okey, siapa-siapa yang berada di TikTok ni, kalau nak buat pertanyaan boleh terus tanya, komen je. Kejap lagi kita minta tuan pengarah kita nilah, jawablah soalan-soalan anda ya. Dan juga kepada anda yang nak menonton secara langsung tu, boleh terus ke TikTok Live Melaka FM dan juga Bilik Biru Melaka FM sekarang ni ya. Okey, SSM for you tu apa? Ni Kak Rocky tanya lagi.
2: Okey, SSM4U ini adalah merupakan pengkalan data, pengkalan data kita untuk kita mencapai masuk ke sistem SSM. Maknanya dia perlu berdaftar di SSM4U dulu sebelum dia boleh masuk ke dalam EasyBiz Online tu.
1: Macam tu dia kena daftar dululah.
2: Yalah, betul.
1: Okey tuan, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin tuan nak kongsikan harapan lah SSM dalam mengumumkan inisiatif-inisiatif ini macam mana?
2: Okey, untuk makluman DJ Mala dan juga pendengar, dalam konteks ini SSM sentiasa berusaha untuk membina ekosistem perniagaan yang kondusif bagi Malaysia, di mana setiap entiti perniagaan mempunyai peluang untuk berkembang dan berdaya saing. Melalui inisiatif-inisiatif yang saya sebutkan tadi, SSM berharap komuniti korporat akan dapat terus meningkatkan kecekapan operasi, sentiasa mematuhi undang-undang yang ditadbir oleh SSM, agar segala usahawan di Malaysia ini dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, dan dalam masa yang sama dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di negeri Melaka. Jadi mungkin saya boleh ambil kesempatan ini untuk menyeru pendengar-pendengar, golongan usahawan, golongan peniaga di luar sana untuk mengambil ruang dan peluang terhadap empat inisiatif yang saya sebutkan tadi untuk sama-sama kita memacu pertumbuhan ke arah pertumbuhan ekonomi negeri Melaka yang mampan dan berdaya saing.
1: Ya, betul. Kan, semoga lebih ramai lagi lah peniaga-peniaga di negeri negeri Melaka ni akan terus berkhidmat, memberikan yang terbaik kan. Tambah-tambah lagi kita ni negeri pelancongan.
2: Negeri pelancongan.
1: Negeri pelancongan. Jadi nak tak nak yang berniaga tu tetap kena ada SSM. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak untuk perkongsian pagi ni. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Fazli Esa, Pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Melaka. Baik, insyaAllah banyak umur jumpa lagi tuan.
2: InsyaAllah di Jemala kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Melaka FM, mempesonakan
0: hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Ada yang baru nak makan semoga dapatlah makan makanan yang sihat, yang seimbang ya, demi kesihatan kita lah. Kalau boleh tu elakkanlah manis-manis sangat kan. Sebaiknya kan kalau kita nak minum, kalau dah ambil air yang manis pagi, tengah hari ni minum air kosong. Ataupun minum air kosong letak lemon ke, itu terbaik lah. Jadi apa pun jaga kesihatan. Kadang-kadang kan ada di antara kita ni yang memang dah ada 2 serangkai kan, 3 serangkai. Jaga je kan. Dan yang pastinya jangan lupa juga makan ubat mengikut waktu yang ditetapkan. Semoga semuanya dalam keadaan selamat, insyaAllah. Semoga sihat selalu. Okay, jadi apapun, terima kasih semua yang terus setiap sama kami di Melaka FM. Kalau nak dengar lagu-lagu permintaan anda saya tunaikan, boleh je, tak ada masalah. Boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan tu di bilik hijau kami 010-806-1023. Saya nak tengok. Ataupun boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Saya tengah live, komen je ya, nama lagu, nama penyanyi. InsyaAllah saya akan tunaikan satu demi satu. Okay, baik, kita nak tengok dekat bilik hijau sekarang ini. Ui, ramainya. Terima kasih, terima kasih eh. Kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah, tengah buat apa Mak Jah? Mak Jah nak dengar lagu daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Lagu ni khas untuk Pak Tua. Juga untuk Wan, Cak Cak Bang.

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptpn.gov.my. Tetap Lok Derma.

lagu permintaan daripada Mak Jah. Semoga terhibur Mak Jah, ya. Katanya Mak Jah dekat Kelantan sekarang ni. Semoga semuanya selamatlah dekat sana, ya. Okey, dah pun 12.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang terus setia bersama kami. Terima kasih banyak-banyak, eh. Apa khabar kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berada di Jasin, di Merlimau? Kabarnya dekat sana banjir kilat, ya. Pagi tadi pun hujan sangat-sangat lebat. Jadi, tapi setakat ini tiada PPS dibuka dan mereka masih lagi berada di rumah masing-masing. Tetapi sekiranya mendapat arahan untuk berpindah, segeralah berpindah. Okey, dan kita doakanlah semoga mereka yang berada di kawasan yang terkena banjir, kita doakan semoga terus kuat, tabah, dan semoga keadaan akan pulih seperti sedia kala. Sebab sekarang pun cuaca baik aja, ya. InsyaAllah semoga akan surutlah, keadaan banjir itu akan surutlah, ya. Okey, dan ini makluman untuk anda yang mungkin mengikuti Musyawarah Nasional. Dan selepas dua siri yang membuka ruang kepada pelbagai pandangan dan juga perbincangan, Musyawarah Nasional kembali menerusi siri 3 dengan membawa satu wacana yang tidak kurang pentingnya, iaitu membongkar polemik Tanah Melayu. Dan sebuah ruang untuk menelusuri sejarah, memahami realiti dan membincangkan persoalan berkaitan dengan Tanah Melayu melalui pandangan tokoh, ilmuwan dan juga pemikir daripada pelbagai latar, dan bukan sekadar berbicara tentang apa je yang berlaku, tetapi memahami juga persoalan dengan lebih mendalam, ya, dan melihat dari pelbagai sudut. Jadi kalau anda nak ketahui, nak mengikuti Musyawarah Nasional ini, anda boleh terus ke MITC pada 26 September ini, hari Sabtu, bermula jam 8.30 pagi. Jadi anda semua dijemput hadir ramai-ramai untuk mengikuti Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu. Baik, jom kita terus berhibur. Lagu ini khas untuk anda di mana saja berada. Permintaan daripada Syukri. Terima kasih Syukri yang sedang bertugas katanya di Pasir Gudang. Terima kasih orang Pasir Gudang, ya, dengan Melaka FM. Selamat menjalankan tugasan anda. Layan dulu lagu daripada kumpulan Crystal, Cinta Tiga Segi. Dan sekejap lagi tepat jam 1, macam biasa kita akan ikuti berita kembali. Selepas itu di jam yang terakhir, kita teruskan lagi info dan juga hiburan untuk anda. Melaka FM.

Baik, dah pun 12.54 minit tengah hari. Selamat tengah hari anda semua di mana saja berada ketika ini. Terima kasih yang dengar terus di RTM Click. Dan sekejap lagi kita akan terus ikuti berita tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur hari ini 1.06 minit tengah hari, Asar 4.10 minit petang, Maghrib 7.08 minit malam, manakala Isyak 8.17 minit malam. Itu waktu penting kita bagi seluruh umat Islam di negeri Melaka. Pastikan anda terus setia bersama kami, Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 102. Edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Dan sebagai panduan, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1:06 tengah hari tadi. Dan kepada anda semua, kami ucapkan selamat menunaikan solat zuhur walau di mana saja anda berada. Teruskan bersama kami, Melaka FM, mempesonakan. Allahumma

في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Uri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Ini yang dikatakan sahibul Quran. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran taklah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Jadi dengan sebab itu, kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat akan di hari kiamat. Iaitu orang Quran ni, Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenteram dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, kelebihan orang yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Dengan sebab itu, bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Dengan tartil, dengan maksud apa? Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempatnya ta'ammul. Jadi ada empat. Orang baca Quran, dia faham, kemudian dia tadabbur, dia pahami, dia ta'amul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi inilah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

0: nombor 1 orang Melaka.
1: 1.25 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang mungkin tengah menjamu selera. Selamat makan tengah hari . Dan juga kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, masih lagi dalam perjalanan ke mana jua hala tuju anda tengah hari ini. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai dan terima kasih dengar Melaka FM. Okey. Dan jangan lupa petang ini kita ada rancangan Nurul Quran bersama dengan Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin dan juga DGSS. Jangan lupa pada jam 5.15 minit petang, dan petang ini kita akan membaca surah Al-Anfal ayat 43 hingga 45. Jadi kepada anda yang nak membaca, boleh hantarkan voice note secepatnya mungkin ya. Sebelum rancangan ke udara, bolehlah hantar voice note, sama-sama kita belajar mengaji petang ini. Jangan lupa surah Al-Anfal ayat 43 hingga 45.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

0: Lock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年的
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Ya, hentikan budaya membuli kan kepada anda yang mungkin ada anak-anak yang duduk kat asrama kan. Mungkin hujung minggu ni diorang balik kan kat rumah, cuba sembang-sembang, ajak bersembang macam kawan-kawan kan, tanya apa yang berlaku dekat sekolah. Kadang-kadang kita tengok anak kita macam okey, tapi sebenarnya mungkin dia dalam ketakutan. Jadi kita mungkin boleh ajak bersembang, tanyakan khabar, apa cerita dekat sekolah, apa yang berlaku, cakap dekat dia jangan takut untuk bercerita, jangan sembunyikan apa-apa, ceritakan, semoga segalanya dapat kita bendung dari awal supaya dia tidak menular lah. Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, cuba jadi kawan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau tengok dia lain macam balik hujung minggu tu, macam senyap je, duduk dalam bilik je kan, mungkin ada sesuatu. Jadi cari masa untuk bersembang, okey?

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 1.49 minit tengah hari, saya terbaca dekat media sosial ni, tiba-tiba scroll terjumpa satu ni dan saya rasa macam terpanggil untuk berkongsi dengan anda. Tambah-tambah lagi anda yang bekerja, tak kisahlah bekerja ke anak-anak kita ke kan, di mana sajalah, kalau kita selalu bawa air kosong ke pejabat. Kalau kita bawa hari ni, tiba-tiba hari ni minum tak habis, kemudian terlupa pula bawa balik bekal air tu, esoknya kalau boleh jangan minum. Jangan minum air tersebut yang ditinggalkan semalam . Sebab kita takut macam-macam boleh jadi. Kalau dalam perkongsian ni dia kata takut terkena santau. Macam-macam hal . Hati-hatilah semua.

0: Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 1.53 minit tengah hari. Selepas ini, rakan setugas DJSS akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan untuk Persona 12 edisi hari ini cukup sampai di sini. Dah nak tutup kedai. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi, DJ SS akan menemani anda dalam panorama 2 hingga 6 petang hanya di Melaka FM mempesonakan. Terima kasih kerana terus bersama dan juga memilih untuk membuka siaran Melaka FM. Tak kira sama ada anda yang sedang berada di rumah, yang sedang memandu di tempat kerja kan. Terima kasih sebab jadikan Melaka FM sebagai teman petang anda hari ini. Dan jangan lupa ikuti juga Melaka FM di semua platform rasmi Melaka FM. Dan anda boleh dapatkan pelbagai perkongsian lah, info semasa, video dan juga aktiviti menarik lah daripada Melaka FM. Baik, kejap lagi dalam zon muzik tanpa henti akan menemani anda hingga jam 3 petang. Dan selepas tu jangan ke mana-mana, jam 3 petang nanti kita bersama dalam Persada Pantun bersama dengan Tok Zack. Jadi kita bawakan tema untuk hari ini, untuk petang ini, jauh di mata, dekat di hati. Dan anda boleh kongsikan pantun-pantun anda menerusi di Bilik Hijau dan juga menerusi di TikTok dan juga di Bilik Biru. Terus kekal bersama Melaka FM dalam panorama 2 hingga 6 petang. Melaka FM mempesonakan.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: In the Pyari Baton Me Anjana Ikrar Hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Putra, Adian Suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga Adian melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Anak kita makin besar.
0: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
0: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.

0: FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan untuk jam yang kedua. Kejap lagi kita ada persada pantun, di mana pantun ni bukan sekadar susunan kata, tapi kadang-kadang dalam 2-3 rangkap pantun tu ada cerita, ada kenangan, ada juga rindu dan ada kasih sayang yang kita simpan dalam hati. Jadi petang ni persada pantun nak bawakan satu tema lah yang dekat sangat dengan kehidupan hari-hari kita kan, jauh di mata, dekat di hati. Mungkin ada yang berjauhan dengan mak ayah ke pasangan ke kan, PJJ, anak-anak ataupun sahabat baik. Jadi tak selalulah dapat berjumpa, tak selalu dapat duduk semeja, tapi bila teringat hati tetap rasa dekat, hati tetap rasa rindu. Jadi sebab orang yang kita sayang ni walaupun jauh di mata, namanya tetap ada dalam doa dan juga ingatan. Dan petang ni lagi sekali, okay, kita nak terjemahkanlah rasa itu melalui pantun. Jadi bagi anda yang nak berkongsi pantun rindu, pantun kasih, pantun untuk insan tersayang dengan temanya jauh di mata, dekat di hati. Dan kalau nak ada yang nak jual beli pantun, inilah masa dia. Waktu ini selama 1 jam lebih kurang. Dan lebih istimewa lagi petang ini bersama dengan personaliti undangan Raja Pantun yang tak asing lagi, Tok Z. Kejap saja lagi, okey? Jadi anda boleh sediakan pantun, hantarkan terus menerusi di bilik hijau, okey, dan juga menerusi di bilik biru. Tak lupa juga menerusi di TikTok. Serta dan juga menerusi menghubungi, boleh menembusi dua talian konti mesra kami, 06-282-4477, 06-284-3377. Ini dia untuk anda, Asmara Bergelora. Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Persada Pantun di Melaka FM Radio nombor 1. Orang Melaka telah pun membuka tirai petani, membuka gelanggang juga. Bunga melur di tepi perigi, harum mewangi waktu pagi. Bersama Tok Z kita berseri, pantun dijual, pantun dibeli.
1: InsyaAllah.
0: Ya, tepat 5.10 minit petang. Selamat petang juga. Itu trademark daripada Tok Zack. Okey, pusing kampung bersama Kak Tun, singgah sebentar membeli roti. Selamat datang ke Persada Pantun, jauh di mata, dekat di hati, dekat tema dia diberi. Tema kita untuk petani, Tok Zack.
1: Tema tu kita
0: Ya, patut kasih sayang. Yang mana jauh tu kan.
1: Ya,
0: PJJ ke, adik-beradik ke, sahabat ke, yang jauh di mata tapi dekat di hati, dekat di ada hati. Yang tak merindui petang-petang ni kan. Okey, Tok Zack.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni giliran saya lagi.
0: Ya. Yeah.
1: 2 minggu sekali. Kata orang pembukaan ya.
0: Baik.
1: Kalau pergi Kuala Mesing. Apa namanya, nak petik buah nangka.
0: Ya, yes, saya.
1: Kalau gila kata ronsing, jual pantun ke negeri Melaka.
0: Ya. Yeah.
1: Di mana Melaka lah.
0: Melaka lah.
1: Jadi pantun tema hari ni DJ kata.
0: Ya. Yeah.
1: DJ kata jauh di mata dekat di hati.
0: Aha. Macam apa tu Zack?
1: Kalau pergi Tanjung Jati.
0: Amboi.
1: Nampak budak main layang.
0: Ya, yeah, saya.
1: Jauh di hati, jauh di mata dekat di hati. Ha-ha. Itu tambah sayang.
0: Alamak. Kan? Nak pula jauh di mata tu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
1: Berbulan-bulan.
0: Okey. Kita kadang-kadang biasalah Tok Zack dalam hidup ni orang paling kita sayang bukannya ada selalu depan mata, kadang berjauhan kan,
1: jauh di mata dekat di hati.
0: Jadi kita menerusi segmen ni, kita boleh anda boleh kongsikanlah pantun anda, okey, menerusi di bilik biru dan juga di bilik hijau kita 01086 1023, dan anda juga menembusi dua talian konti mesra kami 0628244777 0628443377. Baik, kita nak terus kiriman yang pertama ni Tok Zack. Dia paling awal sekali. 2:30 dia dah hantar dah.
1: Siapa tu?
0: Joker. Dia kata hari ni tak ada idea, tapi dia cakap je tak ada idea, tapi memang pantun yang menghantarkan pantun petang ni, Masya Allah, semua cantik-cantik tu Zack. Macam biasalah tu Zack, nanti boleh pilih lah salah satu. Langit tak mendung, mentari tak cerah, kenapa nampak murung, rupanya melayan hati gundah.
1: Hati gundah.
0: Tak tahulah kenapa tu Tok Zack, yang gundahnya.
1: Pukul gendang bertalu-talu.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak rumah Cik Nyonya. Dengan hati gundah selalu, cari apa obatnya.
0: Haa.

0: Menjati. Papan di Jawa dibelah-belah. Kalau orang selalu berbudi tu Zek. Ya. Ha, didoa oleh semua insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Iya.
1: Pagi hari petik kelapa.
0: Ya saya.
1: Jumpa pula daun palas. Selalu budi tak apa, tapi biar budi tu ikhlas.
0: Itu yang paling penting
1: tu Zek. Eh?
0: Dia kalau nampak jenama berbudi tak ikhlas pun tak boleh
1: tak
0: juga.
1: Boleh.
0: Okey, terima kasih J. Okey, kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada Cik Mah Melimau tu Zek.
1: Ya.
0: Ada dua rangkap pantun. Mengutip tarap bawa ke huma. Lihat di latih lidi, lidi disemat. RTM sederap maju bersama. Sumber berfakta bekal maklumat.
1: Masya-Allah,
0: cantiknya pantun dia.
1: Sambil berjalan berdehem-dehem. Bawa pula bekal ketupat.
0: Ya saya.
1: Kita berbaik dengan RTM. Macam-macam berita kita dapat.
0: Macam-macam berita tu Zek. Kita ada pelbagai platform media sosial kita kan. Melalui RTM Klik ada. Di TikToknya. Dan juga melalui di bilik biru, bilik hijaunya. Pelbagai bilik lah. Jadi kena follow Melaka FM bagi anda yang tak follow lagi. Okay? Dan juga muat turun RTM Klik. Okey, seterusnya pantun yang kedua. Kiriman daripada Cik Mah Melimau juga. Menyampai berita dan hiburan, rangsang deria telinga dan mata. Bertahun Radio Melaka FM telah bersiaran. RTM tetap teman setia kita. Pantun daripada Cik Mah. Terima kasih Cik Mah.
1: Pagi hari mencari joran. Jumpa pula kepada temu.
0: Ya saya.
1: Bertahun-tahun kita berkeliaran. Memang saya tak pernah jemu-jemu.
0: Ya, dah berapa tahun ni tu saya?
1: Lama-lama.
0: Oh lama. SS tak ada lagi dekat sini.
1: Saya je 20 tahun lebih.
0: Ya, 20 tahun lebih. Oh zaman tu SS tak ingat
1: macam-macam
0: dah.
1: Macam-macam orang. SS berjalan belum pakai baju lagi sejam.
0: Okey, seterusnya kiriman yang seterusnya. Kiriman pada Osman Montil katanya. Yeah. Sungai Putat. Ada dua rangkap pantun eh. Kalau tuan membeli kicap, jaga mata jangan berkelip. Kalau nak makan roti canai yang sedap, singgahlah di warung Haji Latif.
1: Haji Latif.
0: Kena try ni, kena try, kena cuba.
1: Kalau tu pergi ke kota, yang malam sampai pagi.
0: Ya, saya.
1: Kalau itu yang kau katakan, semalam bawa aku pergi.
0: Oh, Tok Zek, oh, dah apa Tok Zek?
1: Roti canai.
0: Roti canai.
1: Saya roti canai juga.
0: Sedap juga eh.
1: Roti canai dengan ketupat empit.
0: Apa? Itu menu wajib tu? Rendang?
1: Saya roti canai ni wajib.
0: Wajib eh?
1: Wajib.
0: Tak boleh roti, tak ada roti
1: dah
0: canai tak boleh?
1: Dah 70 tahun lebih.
0: Ya, itulah makanan rutin harian eh.
1: Harian. Saya lawan orang. Dia kata tak boleh pakai siapa, siapa tak boleh pakai.
0: Boleh.
1: Boleh
0: je.
1: Boleh.
0: Kan? Okey. Tok Zek, pantun yang kedua Tok Zek eh? Daripada Osman Montel, Sungai Putat. Kalau tuan petik kuini, jangan terkena rumah Cik Eton. Kalau anda anak Melaka yang berani, marilah kita berbalas pantun.
1: Kalau pergi bayar raja.
0: Ya. Yeah.
1: Ibu pula sebatang kalah. Cakap aja kalau berani datanglah.
0: Jangan dia datang betul-betul kan.
1: Tak apa.
0: Okey, kita berehat dulu lah Tok Zek.
1: Boleh.
0: Kita berehat seketika. Ini dia Tok Zek. Joget renung-renung Tok Zek.
1: Renung-renung DJ.
0: Untuk renungan di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat petang juga buat anda yang masih setia menemani kami yang sedang bersantai ketika dan waktu ini sedang minum kopi. Teringatlah Tok Zack, orang yang jauh tapi walaupun dia jauh tapi tetap dekat di hati. Macam Tok Zack tadi termenung je kan, menghayati lagu apa tadi? Tok Zack? Joget renung-renung.
1: Renung di mata.
0: Renung-renung di mata. Ingat siapa tu Tok Zack?
1: Macam-macam nak ingat.
0: Macam-macam nak ingat kan. Okey, anda boleh hantarkan kiriman melalui di bilik hijau kami. Okey, dan juga kita bersiaran melalui di TikTok Melaka FM dan juga melalui bilik biru di Melaka FM. Dan anda juga boleh menembusi dua talian konti mesra kami, okey? Curi berpantau Tok Zack hari ni katanya Abang Moftar. Okey. Terima kasih rakan-rakan di TikTok Alhamdulillah selesai hantar. Jom luncur katanya, jom habis muta. Dipermudahkan segala urusan. Yang mana nak menghantarkan terus, hantarkan terus di bilik biru rasmi Melaka FM. Okey. Okey, saya nak bacakan lagi kiriman daripada Abang Moftar. Ada dua rangkap pantun yang ingin dijual dengan Tok Zack.
1: Yeah.
0: Datang ke kota menjual nangka. Habis jualan, pembelinya ramai. Jauh di mata, dekat di hati. RTM Melaka diminati ramai.
1: Diminati ramai. Dari hulu pergi seberang. Sehingga sejak Tanjung Jati.
0: Ya, saya.
1: Saya dari itu sampai sekarang. Tak pernah jauh daripada konti.
0: Ya, dekat je.
1: Dekat di hati.
0: Okey, pantun yang kedua. Perjalanan jauh naiki kereta ke Pekan Satun membawa roti. Walau jauh pandangan mata, acara berpantun sentiasa diingati.
1: Diingati.
0: Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Okey. Suka
1: tak, Zek? Kalau pergi Tanjung Jati, bila nak bersolek pakai cermin.
0: Ya, saya.
1: Bila jauh di mata, dekat di hati, kadang-kadang sampai jejak pelamin.
0: Alamak, itu yang kita risau tu. Sampai ke jejak pelamin.
1: Yeah.
0: Kalau dah pernah naik jejak pelamin, Tok Zack, naik lagi kali
1: naik
0: kedua.
1: Lagi, tak apa.
0: Tak apa kan, Tok Zack? Sampai nombor berapa, Tok Zack? Empat?
1: Empat.
0: Laju, Tok Zack.
1: Dah lima, buang satu.
0: Alamak. Okey, menerusi di talian kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam. Apa khabar semua?
0: Sehat adanya. Siapa tu? SS tak berapa jelas suaranya.
2: Khairul Anwar.
0: Khairul Anwar. Okey, silakan. Pantun berapa rangkap? Dua?
2: Berapa rangkap? Dua ke tiga boleh?
0: Dua. Itu paling maksimum lah tu. Jauh di mata, dekat di hati. Silakan.
2: Air. Dalam sungai banyak batu. Cara roti. Melaka FM radio nombor satu. Melaka FM sentiasa di hati. Jawab dulu.
1: Sambil berjalan berdehem. Ibu pula pucuk kredit. Bila sampai dekat Melaka FM, saya tak mau balik.
0: Okey, rangkap kedua.
2: Lemah lembut, sumpah santun. Kebaya labu, manik bersulam. Kalau orang Melaka tak tahu berpantun, bagaikan makan, tidak berulam.
1: Tak berulang eh. Kalau pergi rumah Cik Eton, pergi balik kereta, siapa pandai berpantun, memang ceria muka dia.
0: Terima kasih ni Cik Khairul Anwar kita. Wah, pantun spontan eh.
2: Baik.
0: Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, itu kiriman pantun. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ayanda Haji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Jasli.
3: Mama sama petugas Tok Zack ku sayang.
0: Tok Zack ku sayang katanya.
1: Memang petugas juga sayang.
3: Selalu riang-riang dia.
0: Okey, berapa pantun Cik Jasli?
1: Yo pantun Jasli.
3: Pantun macam ni ya.
1: Yeah.
3: Pagi hari pakai baju.
0: Pakai
3: baju warna merah.
0: Ya, yes, saya.
3: Biarlah kita hidup jangan banyak sedu. Biar banyak sahabat, kita akan rasa mesra.
0: Okey, silakan Tok Zack.
1: Pagi hari petik kelapa, doa orang seberang. Banyak sahabat tak apa, menyukakan hati orang.
3: Satu lagi ya.
0: Okey, silakan.
3: Pagi hari pergi berkebun, nak melihat kebun bunga. Orang berbudi selalu dikenang. Orang miskin berbudi tidak pernah di Allah. Jadi nanti dua.
1: Bawa balik ya.
3: Hari-hari tu ke Benang. Nak nak melihat baju nak dipakai baju berbunga. Orang berbudi selalu dipandang, tapi orang miskin berbudi tambah dihina. Okay, terima kasih dan
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Kalau pergi sana seberang, nampak pula gula-gula. Itu selalu pada orang. Pada saya tak ada apa pula.
0: Tak ada pula tu Ustaz. Ya, yeah, dia tengok orang kot.
1: Tak tahulah. Saya kan orang baik.
0: Masya-Allah. Okey. Hai, mana lagi?
1: Makalah.
0: Yang lain eh. Terima dia. Okey. Kiriman daripada Kak Bid. Okey. Ada dua rangkap pantun nak dijual dengan Tok Zack. Rebus ubi buat pengat. Jangan lupa letak gula. Jasa tuan saya ingat. Sampai mati takkan lupa.
1: Pergi, kalau pergi Ajang Batu, pakai baju bunga-bunga. Bila kata begitu macam nak mati bersama-sama.
0: Okey, pantun yang kedua Tok Zack eh.
1: Yes, saya.
0: Ambil nangka tepi perigi. Hendak dimasak di waktu petang. Walau ke mana Cik Abang pergi, diri Cik Abang tetap adik sayang.
1: Adik sayang. Kalau betul pergi kota, nampak isi belulat sebijik raga. Kudah begitu sayang berkata, hati saya begitu juga.
0: Alamak. Itu yang naik pelamin 2-3 kali tu Tok Zack.
1: Tiga kali.
0: Tiga kali eh. Tiga kali. 5 tolak 1.
1: 3-4.
0: 3-4. Okey, seterusnya pada Ita Syam. Okey, ada dua rangkap pantun Tok Zack.
1: Ya, yes, saya.
0: Okey, dari Ayitam, Johor.
1: Jauh eh.
0: Jauh. Banyak sampan kail ikan. Bawa sampan kail ikan. Sudah dapat penuh seraga. Memang susah cari yang sehaluan. Dapat yang sepaham lebih berharga.
1: Ya. Yeah. Pagi hari ke Gunung Daik. Pakai bilan sama nasionya.
0: Ya.
1: Yeah. Kau dapat semuanya baik. Bila jumpa lain kan pula katanya.
0: Alamak.
1: Lain katanya pula.
0: Itu belum rupa lagi eh. Tok Zack. Sekarang ni lagi lah. Bila kita jumpa macam ni filter.
1: Ya. Yeah.
0: Dah jumpa depan-depan Tok Zack. Lari ke?
1: Lari.
0: Lari.
1: Malu.
0: Malu. Okey. Pantun yang kedua eh Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Tunggu nasi tak masak-masak. Rupanya Swiss lupa nak tekan.
1: Lupa nak tekan eh.
0: Ini belum puasa lah ni Tok Zack.
1: Kalau pagi petik kelapa, petik melita jenjati jati. Kalau Swiss letik kita lupa, nanti terbakar rumah nanti.
0: Alamak, macam mana tu?
1: Ingat-ingatlah.
0: Kena ingat-ingatlah Tok Zack.
1: Ingat-ingat.
0: Ada tip ke nak bagi kuat ingatan Tok Zack?
1: Ada.
0: Apa tu?
1: Ada ingatan eh.
0: Apa tipnya?
1: Tipnya pada saya lah.
0: Ya.
1: Kalau nak keluar rumah aja tiga kali.
0: Tiga kali.
1: Tengok. Apa pula tu?
0: Pusing lagi sekali.
1: Pusing lagi. Tengok lagi.
0: Okey. Tengok lagi. Itu dah cukup puas lah tu.
1: Kadang-kadang saya bilang.
0: Okey.
1: Gas dah tutup.
0: Okey.
1: Air dah tutup.
0: Okey.
1: Kipas dah tutup.
0: Itu bilang sendiri ke dengan pasangan?
1: Okey.
0: Bilang pada kita seorang.
1: Seorang lagi.
0: Okey. Bagus lah Tok Zack punya tip. Kena ingat. Kena tiga kali. Kena biasakan Tok Zack eh. Jangan ada sifat malas lah.
1: Sebab malas habis.
0: Habis. Okey. Kita nak berehat dulu lah Tok Zack eh.
1: Boleh.
0: Okey. Ini dah lagu daripada Nor Kumalasari. Selamat pagi sayang. Walaupun sekarang dah petang, selamat pagi sayang. Nyanyi sikit tau Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Nyanyi sikit Tok Zack.
1: Mana?
0: Selamat pagi sayang.
1: Pagi sayang. Dah lupa.
0: Dah lupa. Okey, jom kita dengar lagu ni. Di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Terima kasih yang masih lagi bertemankan SS dan juga Tok Zack, Raja Pantun. Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Okey, itu dia. Bertemankan Tok Zack, Raja Pantun. Kiriman pada Itasha mengatanya, sorry SS, lari tema tak apa. Walaupun lari tema, kita akan tetap kita kongsikan. Okey, seterusnya ini kiriman ada rakaman suara. Kiriman daripada Pakcik Ma'in lah, Kuala Kedah.
1: Kuala Kedah. Boleh,
0: Okey, kita dengarkan kiriman suara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, saya.
2: Saya anaknya di sana.
1: Saya memang sehat.
2: Ini Pakcik Ma'in dari Kuala Kedah ingin menyampaikan dua orang ke pantun. Pantun utama bunyinya begini. Tumbuk empi di malam syahdu, gadis jelita bersulam benang. Hati sekeping di mamah rindu, air mata derai berenang.
1: Air mata jatuh berenang. Pagi hari metik pinang. Nak jual tepi bekan. Air mata jatuh berenang. Kalau dekat saya, tolong lelapkan.
0: Tak apa, Tok Zek. Tolong lelapkan, tak apa.
1: Tak apa, saya suka.
0: Okay, suka.
2: Gadis jelita bersulam benang, benang sutra dari Cina, air mata derai berenang, terkenang saudara entah di mana.
1: Kita
2: jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia.
1: Kalau pergi negeri Cina, pakai pula sifat Jepun. Nak tahu saudara kita ada di mana, cuba capai telefon.
0: Ya, yeah, telefon lah tanya kat kau.
1: Telefon dapat.
0: Kalau telefon tak dapat macam mana, Tok Zack?
1: Telegram.
0: Telegram okay, bilik biru lah.
1: Bilik biru lah.
0: Okey. Baik, itu kiriman daripada, walaupun jauh dekat Kedah tu.
1: Kedah.
0: Pakcik Ma'il.
1: Saya selalu di Kedah dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Sedara anak-anak saya beruntut di Kedah. Dah sewa rumah dekat kampung Pokok Sena.
0: Okey, tempat
1: Pokok Sena.
0: Cikna. Ya, pendengar kita tu, Tok Zack. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kiriman pada Azri, Abis Muta kita. Ada dua rangkap pantun. Ini dia berkobar-kobar baru balik pada habis keurusan. Tetap juga nak berpantun dengan Tok Zack ni.
1: Berpantun insya-Allah. Terima kasih
0: Tok Zack.
1: Terima kasih.
0: Okey, ada dua rangkap pantun. Beli kuih di pasar bunga, dibawa pulang untuk keluarga. Jika jiwa kosong gundah gulana, dengar Melaka FM, pasti ceria.
1: Ceria. Kalau pergi rumah Cik Nyonya.
0: Ya, saya.
1: Jalan pagi sampai ke petang. Kalau hati gundah lah, ada obatnya. Datang FM Melaka datang.
0: Datanglah. Dia dah jumpa dah, sebab tu dia ceria je tu, Zack. Datang dulu, berkenalan dulu dengan penyampai Melaka FM, dengan warga-warga Melaka FM.
1: Macam-macam orang ada.
0: Macam-macam ragam pun ada.
1: Ada.
0: Okey, terima kasih Ijah. Okey, katanya ada 71K. Secret Woman Iskandar, terima kasih hadir menerusi di TikTok Melaka FM. Dan juga rakan-rakan kita yang sambil-sambil menyandar tu, Tok Zack. Yang minum kopi kan, antarlah seorang kata 1-2 pantun kan. Jual dengan Tok Zack. Sekejap je. Apa tu spontan. Sekejap je Tok Zack jawab.
1: Boleh insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, ada dua rangkap pantun. Lagi satu pantun Tok Zack. Menyulam kasih dapatnya sayang, menjahit budi dapatnya persahabatan. Jikalau rindu pada seseorang, mari berhimpun di Melaka FM, pasti berteman.
1: Pasti berteman. Kalau pergi, kalau beli sebiji raga.
0: Ya, saya.
1: Beli pasar raya. Kalau kata rindu juga, boleh datang jumpa saya.
0: Nanti Tok Zack bagi tip, Tok Zack.
1: Bagi tip.
0: Okey, seterusnya menerusi di talian kita Tok Zack. Hello, assalamualaikum. Siapa tu? Ayanda Haji Kadir. Suara jauh sangat. Matikan radio. Tutup radio dulu. Okey ke? Putus-putus lah tu. Ni ayam dia Haji. Cuba yang ada Haji, cuba pantunnya.
3: Ya.
0: Okey, cuba pantunya.
3: Pantunya.
0: Ya, saya. Saya je dengan suara Ayanda Haji ni.
3: Ini pun tak ni.
0: Okey, boleh boleh. Cuba cuba pantunya.
1: Putus-putus.
0: Putus-putus Ayanda. Ya. Dengan suara. Cuba Ayanda telefon balik. Call balik Okey, baik. Okey, anda boleh menerusi dua talian mesra kami. Okey, 0628244777 0628433377. Kalau ada yang dekat dengan radio kan, kecilkan atau matikan sebentar lah tutup radio sekejap. Okey. Seterusnya SS nak baca ke kiriman pantun. Kiriman pantun daripada orang di Bendang ni. Okey, kiriman yang seterusnya daripada Kak Juju. Ada dua rangkap pantun ni, Tok Zeng.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau hendak pergi ke kota, mari pergi di waktu pagi. Walaupun kamu jatuh di mata, sentiasa dekat di dalam hati.
1: Dekat di hati. Kalau pergi ke Tanjung Jati.
0: Ya, yes, saya.
1: Nampak pula orang jual kelapa. Jual mata dekat di hati. Dapatnya selalu kita berjumpa.
0: Ya, nak jumpa tu sekarang dah mudah dah, Tok Zeng.
1: Mudah.
0: Kita ada telefon sekejap je, Tok Zeng.
1: Cukup aja. Ujung jari je.
0: Okey, seterusnya. Pantun yang kedua. Buah mangga, buah kini. Dia petik orang di waktu pagi. Kalau kasih sudah di hati, ke mana kau bawa tetap ku pergi. Ahai, katanya. Ada kat situ. Beli tak, Zek?
1: Boleh. Kalau pergi ke Anjong Batu.
0: Ya, saya.
1: Nak makan pula baru mia. Dia kata begitu. Kita kekal selama-lama.
0: Ya. Jangan tinggal.
1: Jangan tinggalkan.
0: Ya. Okey, seterusnya, Tok Zek. Okey, kiriman. Okey, sekejap Okey, kiriman daripada Mak Nap tu, Zek.
1: Mak Nap
0: Ada dua rangkap pantun ni. Bunga melur harum mewangi, tumbuh indah di tepi perigi. Walau jauh berjarak negeri, RTM Melaka tetap di hati.
1: Tetap di hati. Kalau pergi Tanjung Jati.
0: Ya, saya.
1: Pukul gendang terlalu. Dah kata jauh mata dekat di hati, kita berjumpa selalu.
0: Itu kena selalu jumpalah tu Zek
1: Ya, ya.
0: Dalam mimpi ke kan?
1: Mimpi.
0: Okey, pantun yang kedua tu Zek Bunga melur harum mewangi, disusun indah di atas peti. Walau jauh tetap dikenangi, DJ SS sentiasa dekat di hati.
1: Jadi
0: SS kena minta tolong Tok Zek belilah.
1: Ya.
0: SS kalau SS beli, sampai besok pun tak jawab.
1: Ambil kayu diikat-ikat.
0: Ya, saya.
1: Pukul gendang tertalu. Bila kata dia hati terpikat, kita dekat-dekat selalu.
0: Dekat-dekat selalu lagi?
1: Ya. Yeah.
0: Kalau jauh, rapat-rapatkan saf.
1: Dekat-dekat.
0: Dekat-dekat. Okey.
1: Sembayang buat saf.
0: Aha.
1: Kalau bercinta dekat-dekat.
0: Dekat-dekat lah, Tok Zek Boleh lah. Mana lagi Tok Zek?
1: Melaka lah.
0: Melaka lah. Okey, itu kiriman daripada Mak Nam Selamat petang juga buat Mak Nam yang berada di Johor. Okey. Dan seterusnya, SS nak kongsikan pantun, katanya terima kasih Kak Bid. Okey. SS nak kongsi lagi kiriman daripada T Teluk Intan, Tok Zek.
1: Yeah.
0: Okey, berbunyi. Jelatik cantik terbangnya ria, hembusan bayu berpusu-pusu. Tersiat rindu menggendong bahagia, rindu membayang melukis di kalbu.
1: Lukis di kalbu.
0: Amboi. Orang Perak.
1: Pagi hari memetik labu, nampak orang gambar berlalu.
0: Ya, saya.
1: Kalau kita di hati dah rindu kalbu, jumpa-jumpa selalu.
0: Jumpa-jumpa selalu. Okey. Kalau orang tak nak jumpa macam mana tu?
1: Rindu.
0: Tuzek?
1: Rindulah.
0: Rindu.
1: Bila rindu tu apa, cari telefon lah.
0: Kalau tak sudi tu? Kalau tak sudi?
1: Cari sampai sudi, tanya.
0: Curi, tanya sampai pujuk lah
1: Pujuk.
0: Kalau orang dulu tu pujuk-pujuk tu pujuk, senang pujuk, je Okey. Lama sungguh menunggu jerat. Jerat di sebalik pohon selasih. tersirat sudah di sebalik firasat, bertaub setia, terlabuh kasih.
1: Terlabuh kasih? Terlabuh kasih apa?
0: Terlabuh kasih.
1: Pagi hari petik selasih, terpetik pula bunga beringin.
0: Amboi.
1: Kula terlalu kasih bila sampai jinjang pelamin.
0: Itu jinjang pelamin sampai 2-3 kali itu tu?
1: 2-3 kali. Tak apa.
0: Tak apa?
1: Tak apa.
0: Nanti ada orang marah tu.
1: Tak apa.
0: Tak apa. Tak
1: baru boleh. Baru dia tanya saya tu lagi. Tengah orang marah.
0: Dia tanya apa tu Tok Zat?
1: Dia kata, Tok, dia kata, jadi ramai aku ada tambah tu boleh? Saya kata boleh.
0: Boleh. Laju Tok Zat. Mulut je lah kata boleh. Tak berani tu.
1: Saya kata kalau punya jenis batu. Sehingga saya pergi sagil.
0: Ya, saya.
1: Kau nak lagi satu, kau boleh adil.
0: Kena adil.
1: Sorak perempuan lain.
0: Ya, biarlah sorang tu.
1: Cerita betul lagi orang kahwin tu.
0: Okey Tok Zat, saya nak bacakan kiriman pada Noraini Alu Gajah tu.
1: Alu Gajah
0: ada serangkap pantun.
1: Ya.
0: Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli petai. Walau jauh terpisah masa Tok Zat, kasih mak ayah tetap di hati.
1: Lagi nampak
0: tu. Lagi nampaknya tu. Tapi tak apa. Tok Zat, tak apa. Kita belajar Tok Zat.
1: Kalau pergi Janjung Jati.
0: Ya. Yeah.
1: Nampak pula sebiraga. Kasih ayah tu Tanjung Jati, dia termat di hati. Itu pintu yes, syurga.
0: Pintu syurga, betul. Bawa mana-mana, bawa mak ayah tu Zai. Ada masa, ada ruang, ada peluang kan.
1: Kalau nak bertekar pun dia kata keluarga dulu.
0: Habis muntah kata tak apa. Walaupun kejar balik katanya.
1: Kejar balik.
0: Jauh sangat tu, tak apa kejar balik. Okey. Okey, kiriman yang seterusnya. Ini kiriman yang ke-15 Tok Zat.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kiriman daripada Hafiz Bukit Katil.
1: Bukit Katil ni.
0: Okey, ada serangkap pantun Tok Zat.
1: Yeah.
0: Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas titi. Jauh anak membawa diri, tetap terkenang setiap hari.
1: Setiap hari ya. Nampak budak berlari-lari.
0: Ya, yes, saya.
1: Lagi sampai pucuk kredit.
0: Cari
1: pucuk kredit.
0: Pucuk kredit.
1: Kau jadi mata dekat hati. Pujuk-pujuk suruh dia balik.
0: Pujuk-pujuk suruh dia balik. Kalau nakal tu sesah kan?
1: Tak ada yang
0: sesah. Tak boleh, jangan sesah eh.
1: Sayang.
0: Oh sayang. Alamak. Tak boleh pukul sikit tak boleh? Tak
1: sikit boleh.
0: Sikit boleh lah.
1: Pukul-pukul sayang.
0: Pukul-pukul sayang. Okey, selapis kasih sedulang rindu untuk anda terus setia bersama kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka menerusi Persada Pantun dengan temanya untuk hari ini, jauh di mata, dekat di hati, mungkin untuk pasangan dan juga orang yang tersayang. Ada tak sekarang ni yang sedang mendengarkan Melaka FM, teringat seseorang, mungkin suami ke, mungkin isteri ke, kan, yang sedang bekerja ke, mungkin pasangan yang sedang berjauhan, kan, ataupun seseorang yang kita sayang tapi belum berkesempatan untuk kita berjumpa. Zaman sekarang ni mudah nak telefon ke, nak video call ke, semua boleh, tapi tetap ada satu benda yang teknologi tak boleh gantikan, Tok Zack.
0: Yeah.
1: Iaitu pertemuan.
0: Pertemuan.
1: Pertemuan je teknologi tak boleh. Okey, tapi kita boleh hantarkan melalui kiriman anda, melalui di bilik biru kita, bilik hijau kita, dan juga melalui di TikTok Melaka FM. Okey, kita nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya daripada Haji Latif. Ada dua rangkap pantun, Tok Zack.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, pantunnya berbunyi, masuk bertanding jadi Johan, hadiah dapat sangkut di dada, walau hidup berjauhan, rindu dan kasih sentiasa ada.
0: Yeah. Bagi awak petik bunga.
1: Yeah.
0: Nak bawa di ibu kota.
1: Yes, saya.
0: Dah begitu lama kita bersama, dia pula jauh di mata.
1: Lagilah pula, kan?
0: Lagilah pula.
1: Nak pula lebih 30 tahun ni, Tok Zack,
0: 70 tahun dah.
1: 70 tahun.
0: 70 tahun.
1: Yang tu Tok Zack lah, 70 yeah. tahun ni. Yeah. Dengan orang rumah. Orang rumah. Ambil gajah jolok kelapa. Kelapa diikat tali belati. Walau berjauhan ibu bapa, semakin rindu dia dalam hati.
0: Tengok di hati.
1: Yeah. Ini ayah kita lah.
0: Pagi LB jalan pakai celak.
1: Ya, yes, saya.
0: Naik pula dalam perahu. Di mulut gelak. Di mulut kita selalu gelak.
1: Ya, yes, saya.
0: Dan gajah hati seorang tak tahu.
1: Okey, itu kiriman daripada Haji Latif.
0: Okay. Yeah.
1: Kita ada kiriman daripada Mak Jah. Katanya, Assalamualaikum Tok Zack.
0: Assalamualaikum.
1: Mak Jah ada satu pantun. Masak lauk sama santan, pagi taman bunga jati, walaupun jauh di Kelantan, Tok Zack tetap di dalam hati.
0: Dalam hati eh.
1: Mak Jah dekat Kelantan ni, tapi Kelantan tetap ni, Tok Zack.
0: Kalau Tuan di Kanjung Batu.
1: Ya, yes, saya.
0: Jalan pagi sampai petang. Dah ketuan kata begitu, sekarang juga saya nak datang.
1: Alamak, jauh Tok Zack.
0: Jauh pagi, tak apa.
1: 6 jam, 7 jam ni Tok Zack, boleh ke?
0: Boleh.
1: Boleh, Tok Zack kata eh.
0: Semua boleh.
1: Semua boleh.
0: Boleh.
1: Mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Okey, seterusnya kiriman daripada Icho Zaidan, Sungai Putat. Di kala senja bulan bercahaya, cahaya bulan penuh bersemi, kasih membara tanda berharga, senyum dipetik, menusuk di hati.
0: Menusuk di hati. Kalau Tuan Tanjung Jati.
1: Ya, yes, saya.
0: Pukul gendang talu-talu. Senyum diberi resuk di hati. Jadi kita nak jumpa selalu.
1: Jumpa selalu eh.
0: Jumpa selalu.
1: Okey. Pantun yang kedua Tok Zack.
0: Yes. Apa tu?
1: Yang ni pada orang yang sama, Icho Zaidan, Sungai Putat.
0: Zaidan.
1: Ya, yes, saya.
0: Salim.
1: Sungguh tenang air di laut. Angin meniup sebelah utara. Kayu dipetik, bunga tersangkut. Kasih dah sayang, itulah cinta.
0: Itulah cinta.
1: Ni siapa cakap itu? Tok Zack suka ni kalau pantun cinta-cinta katanya.
0: Kalau Tuan Pekanjung Batu.
1: Ya, yes, saya.
0: Singgah sekejap Tanjung Jati. Kalau Tuan kata begitu, pasal cinta tu bukan jual beli.
1: Ya, yeah, tak boleh.
0: Tak boleh jual beli.
1: Mana ada jual kat pasar selonggok
0: RM2? Tak boleh, tak boleh.
1: Okey, pantun yang seterusnya Tok Zack sebagai pantun penutup lah Tok Zack.
0: Ya, yeah, siap aja.
1: Ya, yeah, sekejap je hampir pukul 4 Tok Zack. Okey, pantun penutup lah Tok Zack.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Kiriman daripada Siti Hajah, Jasin. Bunga melati di tepi perigi, harum semerbak waktu pagi, walau berjauhan membawa diri, cinta tersimpan di dalam hati.
0: Di dalam hati.
1: Ya, yeah.
0: Kalau Tuan petik kelapa, itu di tepi-tepi.
1: Ya, yes, saya.
0: Dia tersembat dalam hati. Minta pertemuan je dalam mimpi.
1: Minta pertemuan dalam mimpi eh.
0: Ya, yeah.
1: Okey, itu merupakan pantun yang tak hairlah. Tapi akses ada pantun ni untuk Tok Zack ni.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh ke Tok Zack?
0: Boleh.
1: Tok Zack?
0: Boleh.
1: Tok Zack boleh beli eh?
0: Boleh.
1: Ke Melaka memberi membeli cenderahati. Singgah sebentar di kota lama. Jauh di mata, dekat di hati. Kasih dan rindu kekal selamanya.
0: Kekal selamanya. Walaupun Kak Tuan pergi ke kota.
1: Ya, yes, saya.
0: Dalam malam tamu jati. Walaupun Tuan itu berkata belum lagi cuba nak cari ganti.
1: Alamak, nak cari ganti ya?
0: Belum.
1: Belum lagi. Okey, itu dia. Alhamdulillah seramai 20 orang hari ini Tok Zack.
0: Ya.
1: Termasuklah yang menembusi dua talian konti kami. Tadi pun ada yang menembusi tidak percaya. Tak apa, insyaAllah. Di waktu dia juga hari yang sama. Setiap hari Khamis berpantun bersama dengan Tok Zack dan juga Alung Ashraf secara bergilir. Terima kasih yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin Bani.
0: Rahim Bani.
1: Kesalam
0: dia. Kawan saya tu.
1: Hebat Dato' Zack katanya.
0: Menerusi
1: di TikTok. Terima kasih. Okey, Dato' Zack, terima kasih banyak untuk perkongsian hari ini. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Pasangan kita ke, mak ayah kita ke, kan?
0: Yeah.
1: Okey, pantun yang terakhir lah Dato' Zack. Sebagai menutup.
0: Ya. Yeah. Hari ini kita berpantun sampai sedikit tutup lah kata.
1: Ya, yeah, silakan.
0: Sekapur Siria Sudas Pinang.
1: Ya.
0: Yeah. Bila makan muka berseri. Terus depan tu nak balik pulang. Lain kali kita jumpa lagi.
1: Mana lagi?
0: Makanlah.
1: Makanlah. Terima kasih Tok Zack. Itu dia bersama dengan Tok Zack menerusi Persada Pantun. Yeah. Dan jumpa lagi untuk Persada Pantun.
0: Sama-sama.
1: Hari Khamis. Ya, apa lagi? Tok Zack, boleh?
0: Buah bacang buah kini.
1: Amboi.
0: Ya tu sebiji tulik goli.
1: Iya.
0: Tidur dalam kuanti ni kasi hati tak mau balik.
1: Itu berat hati. Terima kasih Tok Zack. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan, tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup, tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Zagat FM 102.3.

Rasulullah, apa warna warna yang Rasulullah tu suka? Kita ni warna hijau, warna putih, warna biru, tak, warna hitam, warna merah. Ini adalah warna yang kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita sampai kepada peringkat warna pun, kalau orang sayang kepada Rasulullah, dia akan tiru. Rasulullah sentiasa memakai baju putih.

Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok ada orang-orang yang memuliakan. Contohnya mereka ni sentiasa memuliakan, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM mempersonakan menerusi panorama dari jam 2 hingga 6 petang. Tak kira di mana jua anda berada, yang sedang memandu, selamat memandu. Yang berada di tempat kerja, di rumah ataupun yang sedang santai bersama dengan keluarga, terus bersama dengan kami di Melaka FM mempersonakan. Bagi anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, boleh muat turun sekarang. Banyak kelebihan. Bukan saja boleh dengar siaran radio RTM di mana-mana, malah anda juga boleh akses pelbagai kandungan RTM seperti rancangan TV, berita, hiburan dan pelbagai kandungan menarik. Semuanya dalam satu aplikasi je. Jadi bila-bila masa dan di mana juga anda berada, RTM Klik sentiasa bersama dengan anda. Baik, menarik minat SS. Satu ayat ni untuk SS kongsikan dengan anda petang ni. Tak perlu jadi air manis untuk disukai semua orang. Cukuplah menjadi air masak. Walaupun tidak ada rasa, tapi tetap diperlukan semua orang. Jadi macam air masak lah kan. Nampak biasa, tak ada rasa, tak ada warna. Tapi bila dahaga, itulah air yang kita cari. Jadi begitu juga dengan kita lah. Mungkin kita rasa diri kita ni biasa-biasa je. Tak sehebat orang lain, tak selalu dipuji. Tetapi percayalah, tetap ada nilai dan juga manfaatnya yang kita boleh bawa kepada orang sekeliling. Baik, kejap lagi ikuti berita Melaka FM 4.30 minit petang untuk dapatkan berita semasa sekitar negeri Melaka. Terus bersama Melaka FM menerusi panorama 2 hingga 6 petang.

0: frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Malaka FM 102.3 pastinya mempesonakan 4.40 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami di Malaka FM. Berbagai info dan juga lagu-lagu yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa. Dan untuk makluman, notis gangguan bekalan air berjadual yang ingin SS kongsikan di Taman Tasik Utama Air Keruh pada 30 September 2026. Jadi bagi pengguna perlu memastikan tangki simpanan air di setiap premis anda dapat bertahan sehingga 24 jam bagi penggunaan normal sekiranya gangguan melibatkan kawasan anda. Dan jika anda tidak mempunyai tangki simpanan, anda boleh menyediakan bekas simpanan air yang mencukupi untuk kegunaan sepanjang tempoh gangguan. Janganlah waktu-waktu dah dekat kan, barulah kita nak cek bekas dan sebagainya kan. Jangan, kita sediakan awal, sediakan payung sebelum hujan. Itu lebih, orang kata lebih selamat lah . Dan antara kawasan yang terlibat adalah seluruh Taman Tasik Utama Air Keruh Melaka. Okey, baik, kejap lagi menerusi jana minda. Okey, jana minda yang disediakan oleh sahabat SS DJ Azrul akan menemani anda kejap saja lagi jam 4.45 minit petang dengan tajuknya hari ini. Okey, berkenaan dengan kewangan untuk siri yang pertama. Kejap saja lagi. Terus setia dan dengarkan Hujung Bumi menghiburkan anda waktu ini. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lee Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin kembali bertemu dengan anda dalam segmen Jana Minda, yang mana saya yakin dan percaya bukan sekadar kita mendengar Radio Melaka ni dengan mendengar hiburan, tapi kita jana minda kita menjadi orang-orang Melaka dan pendengar setia Melaka FM yang hebat, insyaAllah.

duit kadang-kadang tak cukup, kewangan hari ini kadang-kadang cukup makan. Jadi hari ini Ustaz nak kongsi beberapa tip langkah yang bijak bagi mengelakkan diri kita daripada membazir wang. Ha, betul tak betul? Sebab kalau kita belajar membazir itu amalan syaitan, kita tak nak. Jadi apakah tip langkah yang baik bagi kita menjadi manusia yang dapat mengelakkan diri daripada membazir wang? Yang pertama, jangan membeli sekadar untuk memuaskan nafsu membeli kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, selalu hari ini kalau kita dapat melihat, tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan ke, pantang tengok ada promotion. Mesti ada niat nak membeli, betul? Ini sangat-sangat berbahaya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bijak sama ada nak membeli kerana nak memuaskan nafsu atau keperluan ataupun sekadar hobi dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pastikan di zaman sekarang ini untuk mengurus dan untuk memastikan kewangan kita menjadi kewangan yang kukuh, jangan membeli sekadar untuk memuaskan nafsu. Jika ada duit lebih, orang kata duit tak terpakailah. Barulah boleh beli kan?

Yang kedua, jangan membeli semata-mata kerana barangan dijual musim jualan murah. Ini pun satu hal, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok promosi-promosi yang dekat luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, ia sangat-sangat meracuni orang kita ni. Ha, termasuk saya lah tuan-tuan eh. Pantang tengok ada sale, oi, tergerak nak beli. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, andai kata jika kita nak beli tu sebab memang sangat memerlukan, tak ada masalah. Contohlah kalau kita nak beli selipar ke, kasut ke, kebetulan ada pula jualan murah, ha, bolehlah beli. Tapi kalau misal kata kita dah ada dah 3-4 pasang kasut, sebabkan ada jualan murah kita pun nak membeli, itu dah kira satu pembaziran. Nampak tak nampak? Kan? Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih.

0: Kebanyakannya orang membeli sekarang untuk memenuhi dan memuaskan perasaan emosi mereka atau meninggikan status hidup mereka. Ramai orang yang memiliki ciri-ciri demikian. Mereka mempunyai bilangan pakaian yang banyak yang memenuhi almari mereka, namun nak beli lagi. Ini yang kita tak nak. Sebagai tetera perempuan, 3 tip ini dapat membantu kita untuk kita sama-sama mengawal wang kita supaya kita tak menjadi manusia yang membazir. Okeylah, jumpa saya lagi untuk tip yang seterusnya pada hari esok di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan tepat 4.50 minit petang. Selamat petang juga buat anda lagi sekali. Okey, di jam yang terakhir nanti untuk jam yang ketiga dalam program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran, yang nak belajar mengaji kan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin selaku guru pembimbing kita, untuk jam yang terakhir nanti boleh bersama dengan Melaka FM menerusi di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru. Dan anda boleh kongsikan rakaman suara anda melalui di Bilik Hijau 0108061023, dan SS kongsikan juga surah untuk hari ini yang akan kita kongsikan kejap lagi untuk jam yang terakhir nanti, surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45 di muka surat 182. Jangan malu, jangan segan kalau kita nak belajar lah sesuatu kan, nak hingga berjaya, jangan sesekali kita malu. Biar orang kata malu ni berpada-pada. Okey, kita akan belajar juga sedikit hukum tajwid bersama dengan yang berbahagia Ustazah sebentar nanti. Jadi SS doakan semoga kita diberikan kemudahan dalam membaca, diberikan kefasihan dalam membaca Al-Quran. Baik, kejap lagi kita ada lagu daripada Wani Khairi, Pulang, dan juga daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Di Sini. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di Westlake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran pada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia dan rajuan polisi. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subsection 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sana je buat.
1: Is on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar abang, sihat eh?
3: Ya, alhamdulillah sihat abang.
2: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
3: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
2: Mm-hmm.
3: Saya merupakan bukan pemilik tapi
2: bukan pemilik.
3: Saya lebih kepada manager. Saya bekerja mampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
2: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah beri tapak sekarang?
3: Ini satu cabaran untuk kita orang sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu, bukan senang.
2: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
3: Betul.
2: Untuk yang baru bersama kita, saya ni rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu ni. Kat mana tempatnya agaknya? Burger Radiah ni, beroperasi.
3: Radiah Burger Semabuk, beroperasi di Semabuk. Yang hadapan dengan dia perlu nuyung oleh duit Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempahan, 011-21-89-57-53. So yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
2: Okey, terima kasih, bye.
3: Sama-sama, bang.
1: Is on air, Melaka FM.

0: bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM. Pastinya mempesonakan, membawa kita pada pukul 5.16 minit petang. Selamat petang juga yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini untuk jam yang terakhir dalam program Nurul Quran Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. Dan SS tidak berkesorangan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
1: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Alhamdulillah.
1: Nampak tak SS?
2: Nampak. Dan hari ni Sofia, baju kita barulah nak sama color.
1: Ya, yeah, baru nak sama color.
2: Ya.
1: Baik, untuk hari ni kita nak kongsikan, tapi sebelum tu kita nak mulakan dengan bacaan doa dulu. Baik. Ustazah, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أما بعد. Pertamanya terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit, Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi. Seterusnya

0: yang disanjungi lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar setia Melaka FM. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat, dalam redha Allah, dan semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia, walau apa jua keadaan yang kita hadapi sekarang. Yang penting kita gembirakan diri kita kerana Allah. Wallahualam.
1: Masya-Allah. Baik, terima kasih ustazah untuk hari ini bersua kembali untuk program Nur Quran. Hari ini mungkin ustazah nak kongsikan surah dan juga ayat serta di muka surat berapa agaknya untuk pelajaran kita hari ini.
0: Insya-Allah kita teruskan suratul Anfal
1: ya,
0: ayat 43 hinggalah 45 di muka surat 182.
1: Baik, bagi anda yang nak kongsikan, mungkin hantarkan kiriman suara, rakaman suara minggu lepas, boleh juga kita terima. Kalau ayat minggu lepas, ayat 42 hingga ayat 43 di muka surat yang samalah, boleh hantarkan juga. InsyaAllah kita siarkan juga.
0: Boleh.
1: Tapi sebelum kita nak mulakan ustazah, mungkin sedikitlah hukum tajwid sikit untuk ingatan kita bersama yang perlu dititikberatkan ke kan.
0: Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Sofia, untuk ingatan kita sabdu ni Sofia. Contohlah, kadang-kadang orang nampak sabdu ni mesti dia baca lama kan. Tak perlu sebenarnya. Kalau ada sabdu ni, nun dengan mim je, tu je yang perlu dibaca dengan dengung. Contoh, kalau kita tengok pada baris yang ke baris yang ke-6
1: dari
0: bawah.
1: Dari bawah, okey.
0: Kekathirul lafashiltum. Di situ dia ni nampak je tanda sabdu ni Sofia. Dia tak tengok yang lain, nampak yang sabdu. Jadi ada yang baca kathirul lafashil. Tak perlu. Terus masukkan je.
1: Huruf
0: sebab
1: lam.
0: Hukum dia kat sini, tanwin bertemu dengan huruf lam. Apa hukumnya?
1: Idgham bila gunnah.
0: Terus masukkan.
1: Terus masuk.
0: Kathirul. Kathirul lafashiltum. Dia tak ada. Dia tak ada kathirul.
1: Okay. Tak ada lama. Tak ada dengar.
0: Jangan lama.
1: Baik.
0: Contoh juga takut ada yang apa?
1: Confused.
0: Yang baca contoh lagi. Kita jumpa lagi sabdu. Bawah dia je Sofia. Salam.
1: Okey,
0: salam.
1: Baik.
0: Di situ tak ada mat Sofia. Kadang-kadang kan nanti dia terikut salam. Tu kita tak nak.
1: Tak ada.
0: Ingat tu terkejut bukan ma'arid li sukun
1: Baik.
0: Salam. Okey. Dan tak perlu lama, salam tak payah. Baris yang di bawah pun baris yang di bawahnya pun sama. Wa yuqallilukum. Jangan baca panjang. Jangan wa yuqallilukum. Tak mau. Itu adalah huruf yang bersabdu. Tak payah nak apa-apa pun. Terus je. Jangan lama-lama. Jangan apa. Masukkan je terus. Bawah pun sama Sofia. Kathirul la'allakum. Banyak tu sabdu Okey. Itu saja Sofia.
1: Masya-Allah, itu saja ustazah Mungkin kita boleh teruskan dengan kiriman yang pertama ustazah. Kiriman daripada rakaman suara daripada Kak Rubiah ustazah.
0: Baik.
1: Tapi ayatnya ayat ayat minggu lepas, iaitu ayat 41 hingga 42 di muka surat yang sama, iaitu 182. Jadi bagi anda boleh sama-sama kita lihat kita simak. Okey, terus dengarkan kiriman daripada Kak Rubiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah dan Sofia? Selamat petang dan selamat bersiaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu

0: يهلك من هلك عن بينة من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. كثير سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan kiriman daripada Kak Rubiah. Okey, itu bacaannya ayat 41 hingga ayat 42 di muka surat 182. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Kak Rubiah bersama dengan kita dan sentiasa sihat. Ada beberapa tempat yang perlu diperbetulkanlah.
1: Baik.
2: Pertamanya, baris yang pertama sekali Sofia. Kalimah khumusahu.
1: Baik.
2: Khumusahu huruf kho. Dia ada sikit macam huruf ghain juga eh. Dia mesti ghanimtum. Macam ada kehat sikit. Ghanimtum. Pertama ghanimtum. Yang kedua khumusahu.
1: Baik.
2: Khumusahu. Okey. Seterusnya. Walidil qurba qurba. Okey, qaf tu dia macam ke o sikit.
1: Baik.
2: Kita sopankan dia guna u je. Qurba qurba. Okey. Seterusnya syai'in qadir. Okey, tanwin itu baris yang keempat daripada atas Sofia.
1: Baik.
2: Tanwin baris dua di bawah bertemu dengan huruf qaf. Okey, tadi ada kurang dengung sikit.
1: Baik.
2: Dan qadir. Kekalkan dia nipis ra tu eh. Yang qadir. Ha, tu tebal. Nipiskan, nipiskan kena senyum. Qadir.
1: Baik.
2: Okey. Seterusnya, baris bawah dia warakbu as huruf kaf. Jangan kuat sangat angin dia. Tenang aja, sikit saja sebab dia tanda mati di duduk tengah-tengah kalimah.
1: Baik.
2: Sikit je. Warak buas. Jangan warak bunyi kuat sangat tamu.
1: Baik.
2: Eh? Kaf sikit saja angin dia. Warak buas falaminkum. Dan yang terakhir iaitu lafzul jalalah. Kalimah Allah.
1: Baik.
2: Liyaqadiyallah. Kalau sambung, dua harakat jangan lebih.
1: Baik.
2: Liyaqadiyallahu amra. Okey. Dan yang terakhir juga. Wa innallaha lasami. Maksudnya lam tu jangan dilebih di dua harakat. Kalau kita sambung. Wa innallaha lasami'un alim. Wallahu alam. Itu saja Sofia.
1: Masya-Allah, itu saja. Okey, baik, kita dengarkan juga kiriman yang seterusnya ini, kiriman yang kedua, kiriman daripada Amar dari Kota Belud Sabah.
2: Baik.
3: بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا

0: بينه وإن الله لسميع عليم صدق الله العلي العظيم
1: صدق الله العلي العظيم.
2: Baik, masya-Allah. Itu kiriman daripada Amar dari Kota Bedok Sabah Ustazah, walaupun jauh, masya-Allah. Yeah. Bahawa kita cakap tadi kan jauh di mata dekat di hati. Yeah. Okay, terima kasih yang menghantar kiriman ni. Ayat yang sama juga, ayat minggu lepas juga, iaitu ayat 41 hingga ayat 42 Ustazah, ada yang diperlupa betulkan. Masya-Allah, bersemangat SS dengar.
3: Baik. Saya tambah sikit. Dekat di hati kan?
2: Yeah.
3: Dekat di telinga juga.
2: Dekat telinga juga, masya-Allah.
3: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fi.
2: Ya, yeah, tapi sebelum tu DJ Ahmad ada komen. Terima kasih mendengar kata menulis di TikTok katanya. Suara saya tak perasan, masya-Allah.
3: Okey. Masya-Allah, mudah-mudahan amal sentiasa bahagia, ceria, sihat insya-Allah. Okey. Ada dua tiun tu Amar. Yang pertama tu kalau tiun tu maksud dah biasa dengan cara baca macam gitu, okey. Cantik je tanah. Bila dah tukar tiun lain tu dia ada baca silap sikit dah.
2: Sikit-sikit.
3: Okey, tak apa, insya-Allah. Setiap yang kita susah sebut tu Allah bagi ganjaran.
2: Betul,
3: okay, baik. Tapi bacaan baik insya-Allah. Okey, itu pertamanya kita lihat pada kalimah kita lihat pada kalimah.
2: Baik.
3: Jap. Mana tadi ya? Okey.
2: Ayat 41 dan ayat 42 mana yang baru masuk. Okey.
3: Okey. Okey, pertamanya pada kalimah.
2: Baik.
3: Syai'in. Okey, tadi sebelum tu naik atas Sofia.
2: Okey, baris yang pertama Ustazah ya.
3: Ada Amar ada berhenti pada kalimah Allah.
2: Allah. Okay.
3: Bila. Jadi ha tu ha Amar kena jelaskan sikit lagi lah eh.
2: Baik.
3: Jangan bila, macam biasa je ha. Bila. Okey. Itu pertama. Yang kedua, syai'in. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ada dengung tapi kurang sikit.
2: Baik.
3: Dan nipiskan lagi huruf ra. Qadir. Qadir. Okey.
2: Baik.
3: Jadi ada nipis tapi nipiskan sikit lagi.
2: Okey.
3: Okey. Nah ni bila masuk ayat yang ke-42 Sofia.
2: Okey.
3: Dia dah berubah lagu tu.
2: Okey.
3: Tu yang ada ada
2: record.
3: Sikit tu.
2: Okey, sikit.
3: Okey. Tengok pada baris. Ayat baris yang ke-5.
2: Okey, baris yang kelima dari atas.
3: Okey, 4, 5.
2: Baik.
3: Pada kalimah. Antum bil'udwati dunya.
2: Okey.
3: Dekat antum bil'udwah. Mimati bertemu dengan huruf.
2: Ba.
3: Ba. Okey, di situ Amal tak baca dengan dengung eh.
2: Baik.
3: Begitu juga dengan depan dia. Wahum bil'udwatil quswa. Wahum bil. Baik. Apa tu? Mimati. Bertemu mimati dengan huruf ba juga eh.
2: Baik.
3: Amal tak baca dengan dengung. Okey, lepas tu.
2: Baik.
3: Pada kalimah. Warak bu'as. Kat situ. Ada macam lain sikit nama baca eh. Okey, nanti betulkan sikit sebab dia dah pada kalimah bil udwatil quswa warak buas warak, jangan laju kat situ.
2: Baik.
3: Sebut betul huruf-hurufnya. Warak buas falaminkum.
2: Baik.
3: Okey, seterusnya baris yang sama.
2: Okey, baris yang sama.
3: Walau tawa'antum. Tawa, kena baca dua harakat. Tawa, dua harakat eh.
2: Baik.
3: Tadi amat pendek. Walau tawa'antum. Okey, seterusnya. Bawah dia, Sofia.
2: Baik.
3: Ha ni. Walakin liyaqadiyallah. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Tadi Amal baca panjang. Amal baca walakin. Tak boleh ya. Terus je masukkan. Apa hukum dia?
2: idgham bila gunnah.
3: Dah tak ada lagi nak guna tanwin. Terus lam. Walakil, jangan lama. Walakil liyaqdiyallah. Kisah seterusnya.
2: Baik.
3: Baris yang sama. Maf'ula. Maf'ula. Maf'a itu ada angin. Jangan ada kol-kol. Jangan ada lantunan. Kemaskan je. Maf, tak mau. Maf'ula. Tak mau. Jangan sikit bentar. Ya. Maf'ula. Maf'ula.
2: Baik.
3: Okay. Seterusnya baris bawah. Okey, yang ni.
2: Baik.
3: Ambayinatiu. Ada sabdu. Okey, ada sabdu. Bukan bayinatin. Bunyi apa tadi? Bunyi ada lain sikit tu. Baik. Ni ada sabdu. Kena kena kemaskan sabdu. Dengar. Ambayinatiu. Wa Yahya. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Sama juga kena ada.
2: Dengung.
3: Ambayinatiu wa Yahya. Okey, lepas tu.
2: Baik.
3: Man. Man hayya ambayina. Man. Nun mati bertemu dengan ha. Tak boleh dengung. Terus je. Dan ada sabdu dekat hayya tu.
2: Ya,
3: Amar,
2: masukkan.
3: Tak perasan. Sabdu. Amar baca man hayaan haya tak mau. Terus man haya ambayina.
2: Baik.
3: Itu saja Sofia.
2: Masya-Allah itu saja.
3: Alhamdulillah.
2: Sama macam bacaan Kak Rubia sikit je salahnya. Yang perlu diperbaikilah. Baik ustazah, kita nak teruskan lagi. Berehat dulu. Okey. Baik, kita berehat dulu. Berehat seketika, kembali semula untuk selepas ini dalam program Nurul Quran. Bacaan kita adalah masih lagi surah Al-Anfal. Dan lepas ni pun kirimannya masih lagi ayat 41 dan juga ayat 42. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. InsyaAllah masa lagi setia bersama dengan SS dan juga yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Okey, kita kongsikan seperti yang SS war-warkan tadi ya. Kita nak dengarkan kiriman bacaan daripada Mak Ngah Jasin. Okey, tadi SS kata bacaannya 41 hingga 42. Okey, SS perbetulkan bacaan Mak Ngah Jasin. Dapat kita dengarkan pada ayat 43 dan hinggalah ayat 45 ini muka surat 182.
2: Assalamualaikum Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ولكن الله سلم

0: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم
1: Itu kiriman bacaan daripada Mak Jasin. Okey, semoga terus sihat insya-Allah. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, mudah-mudahan Mak Ngah bersama dengan kita. Dah lama dah ni Mak Ngah tak
1: ada kan. Ya, dah lama dah.
2: Tapi hari ni alhamdulillah berjaya menghantarkan kiriman. Alhamdulillah, baik bacaannya. Sedikit beberapa tempat yang perlu diperbetulkan. Pertamanya, Sofia, kita lihat kepada baris yang kelima daripada bawah.
1: Baik, baris yang kelima, okey.
2: Pada kelima, innahu.
1: Baik.
2: Innahu nun sabdu. Mak Ngah ada dengung tapi kurang sikit.
1: Baik.
2: Okay, lepas tu pada kalimah bila sama juga baris yang sama bila tisudur. Okay, ra di sini kena baca dengan tebal kan? Kemaskan ra sudur. Okay, seterusnya pada kalimah qalilan wa yuqallilukum. Qalilan wa yuqallilukum. Baris keempat, Sofia.
1: Baik.
2: Tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf waw. Hukumnya
1: idgama al-gunnah.
2: Mak Ngah ada dengung tapi ku
1: kurang.
2: Okey. Lepas tu turun bawah. Liyaqadiyallahu amra. Okey, lam pada kalimah lafzul jalalah ni kalau sambung jangan lebih daripada dua harakat. Dua sahaja. Liyaqadiyallahu amra. Okey, yang kedua dan yang terakhir, Sofia.
1: Baik.
2: Pada baris yang kedua daripada bawah. Ya ayyuhal, ya ayyuha. Maksudnya sebut huruf tu dengan sempurna lah.

0: Yuha. Itu saja wallahualam.
1: Masya-Allah, itu saja Ustazah ya.
0: Yeah.
1: Baik, kita nak terus lagi kiriman yang seterusnya, kiriman daripada Ajah Salamah.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Hari ini saya baca surah Anfal ayat 43 hingga ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا

0: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, terima kasih itu kiriman bacaan daripada Hajar Salamah untuk bacaan ayat 43 hingga ayat 45 di muka surat 182. Mungkin boleh Ustazah kongsikan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Mudah-mudahan Puan Hajar Salamah bersama dengan kita pada petang ni.
2: Baik.
3: Alhamdulillah baik bacaannya, cuma ada sikitlah. Baik. Ada dua tempat yang perlu diperbetulkan.
2: Baik.
3: Pertamanya Sofia. Pada kalimah.
2: Baik.
3: Pada kalimah. Baris yang ke. Empat daripada bawah.
2: Okay.
3: Wa yuqal. Okey, kita tengoklah. Oh, maaf. Baris yang ke.
2: Baik.
3: Empat. Baris yang ketiga, Sofia.
2: Dari bawah.
3: Daripada bawah.
2: Okey.
3: Huruf qaf perlu dibaca dengan tebal. Liyaqdiyallah. Liyaqdiyallah. Qaf tebal. Dal pun dot pun tebal. Liyaqdiyallah. Ha, tu kat situ huruf qaf, di situlah ada qalqalah.
2: Baik.
3: Tebal. Dan yang kedua, kalimah tur ja'ul umur. Dah betul, cuma ra tu nak suruh Hajar Salamah baca dengan tebal.
2: Tebal.
3: Ra tu kena baca dengan tebal, eh.
2: Baik.
3: Wa ilallahi turja'ul umur. Umur anda cantik dah.
2: Yeah.
3: Turja'ul, ha, kena tebalkan huruf ra.
2: Baik.
3: Wallahu alam. Itu je Sofia.
2: Masya-Allah, itu saja. Baik, saya nak kongsikan sempat ke Ustazah, insya-Allah sempat kiriman yang terakhir daripada Puan Nasra, eh.
3: Insya-Allah.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu kiriman bacaan pada Puan Nasra, Ustazah. Silakan Ustazah, mungkin ada yang perlu diperbaiki.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiha. Sofia,
2: ya, saya.
3: Semangat Puan Hasrah. Kalau kita lihat daripada bacaan min a'udzubillahi minasyaitan, disebut minasyaitan kan?
2: Ya,
3: kalau kita doakan moga Puan Hasrah Allah berikan dia kesihatan yang berpanjangan, Allah lapangkan kehidupan. Rupanya, ingat Puan Hasran sebenarnya kanser, Sofia.
2: Saya ingat lagi.
3: ILU tak ada, Sofia.
2: Mm-hmm.
3: Tapi Masya Allah kan, itu sebab kita nampak macam tak boleh nak sebut.
2: Faham.
3: Kan? Sebab memang kalau huruf Shin ni dia memang menyembur begitu kan. Maksudnya tu kita akan bunyi minasaito. Mungkin lah. Tapi Masya Allah, banyak bacaan dah, banyak dah, cantik.
2: Masya Allah.
3: Okay, itulah. Tapi saya tetap jugalah sebut juga minasyaito. Nanti mudah-mudahan Puan Hasrah Insya Allah Allah bagi dia ilmu tu keluar lagi Insya Allah. Dapat baca dengan baik. Okey, jadi huruf Shin minasyaitan. Okey, minasyaitan. Lepas tu kalimah yang pertama juga la fashiltum. Huruf Shin juga, Sofia. La fashiltum. Okey. Lepas tu wala tanaza'tum. Okey, sopankan.
2: Baik.
3: Jangan tom. Wala tanaza'tum. Okay, betul, tapi kurang tepatlah,
2: kurang
3: sopankan
2: tepat.
3: Sikit. Wala tanaza'tum.
2: Tum.
3: Okey. Seterusnya pada kalimah bawah dia, baris yang kelima. Salam. Sabdu kan? Okey, cantik dah dengungnya. Cantik dah, berhenti cantik. Cuma bila ada sabdu jangan ada lama. Jangan sal, ada panjang sikit. Jangan ada
2: panjang.
3: Panjang. Salam tum. Walakin Allah salam. Okey. Seterusnya.
2: Baik.
3: Pada kalimah baris di bawah dia. Baris yang keempat. Qalilan wa yuqallilukum. Okey, tanwin bertemu dengan huruf waw tadi. Kena ada dengung. Sebab tak cukup dengungnya.
2: Baik.
3: Okey, lepas tu turun bawah, Sofia.
2: Pada
3: kalimah maf'ula. Jangan ada mat. Jangan panjangkan. Maf. Nak pergi ke fa tu. Dia tak ada mat di situ. Terus saja. Mim fa mati di atas maf. Budak sekarang dia terubunyi je kan. Kita dulu
2: kena
3: semua kena bariskan dia tu. Minfa mati di atas maf. Ain waw mati di depan u. Lam alif di atas la. Maf'ula. Jadi masuk cepat, jangan lama. Jangan maf, jangan maf. Dia tak ada mat di situ. Okey, seterusnya pada kalimah amanu. Amanu idza. Okey.
2: Baik.
3: Seterusnya. Panjang sini mat jaiz munfasil.
2: Baik.
3: Lepas tu fasbutu. Fasbutu rusa. Yang lain alhamdulillah. Saya suka huruha yang tuf lihun, cantik. Nanti boleh praktiskan pada huruf ha pada Ar-Rahmanir Rahim. InsyaAllah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Hasrah Allah berikan kesihatan, bagi semangat untuk kawan-kawan. Tengok orang yang sakit pun Allah tengok, kalau kita usaha Allah tak akan sia-siakan. Apatah lagi kita ni banyak ilmu kita kan. Banyak ilmu kita, jangan nak cakap yang bukan-bukan. Itulah dia, wallahualam.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Dan juga terima kasih atas kiriman yang menghantarkan perkongsian untuk hari ini, iaitu bacaan kita kongsikan tadi, surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45, muka surat 182. Dan juga ada juga yang menghantarkan kiriman 41 dan juga ayat 42 lah. Yeah. Alhamdulillah, seramai 5 orang untuk hari ini. Dan juga terima kasih untuk ingatan tepat jam 6:01 petang. Okey, lepas ni bersama dengan sahabat SS, bersama dengan DJ Ain akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ustazah, terima kasih banyak untuk guru, bersama dengan guru pembimbing kita yang berbahagia, Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Dan kita doakan semoga semua kita dapat membaca Quran dengan baik. Untuk yang terakhir, mungkin ada kata-kata sedikit Ustazah sebelum kita terus kepada penutup. Silakan Ustazah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, semoga Allah sentiasa berikan kita taufik, hidayah, inayah, riayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melakukan segala amal kebaikan dan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma fa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat petang. Anda kembali bertemankan Ain pula ya, untuk edisi yang terakhir hari ini 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan segas Ain DJ Sofia Sufi SS nombor 1 yang telah pun menamatkan tugasan dah pun bermula tugasnya tadi pukul 2 sehinggalah pukul 6. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar Radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana saja anda berada sekarang ini, tengah dengarkan menerusi 102.3, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak mendengarkan Radio nombor 1 orang Melaka. Yang mana tengah memandu, hati-hati memandu, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk anda yang tengah berehat, santai-santai petang ini, selamat beristirahat. Let's go, I terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Insomniacs, Igawan Malam, khas untuk anda.

88 bukan milikku. 6.21 minit petang ketika ini anda masih lagi bertemankan Aina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, Aina nak kongsikan apa program yang menarik di negeri Melaka untuk hujung minggu ini. Antaranya kita ada Fiesta Rakan Muda peringkat negeri Melaka yang akan berlangsung pada 26 September ini sehinggalah 27 September ini juga. Okey, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, yang mana saya boleh kongsikan aktiviti antaranya untuk 26 September itu, kita ada Tamiya Competition, Aerobic Ton, Youth Bazaar, kita ada Youth Basking, Wall Climbing ataupun Flying Fox, kita ada Doodle Arts, juga kita ada BMX Competition, Indie City Rakan Muda, Concert X Lifestyle, kemudian kita ada sesi interaktif kenegaraan, Carnival OKU, dan juga kita ada Peka Rasa. Untuk 27 September pula, kita ada RC Competition, Pound Stick, Wall Climbing, Flying Fox, Cup Staking, Youth Bazaar, Youth Basking dan juga Peka Rasa. Jadi kalau anda berkelapangan untuk hujung minggu ini, bolehlah jemput datang beramai-ramai ke Fiesta Rakan Muda peringkat negeri Melaka 26 dan juga 27 September ini bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Dan juga kita ada program Singgit Seposin tau, yang mana ada pengumpulan barangan kita semula daripada Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Jadi kalau anda ada barangan kita semula dekat rumah, bolehlah bawa bersama-sama barangan anda tu. Okey, yang ini berlangsung sehingga pukul 8 pagi hingga 2 petang lah. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja ke page rasmi Kementerian Belia dan Sukan Negeri Melaka. Okey, apapun, kejap lagi kita akan dengarkan Permata Hati. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah sehelai pakaian jubah daripada sutera berwarna hitam. Semuanya diam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggillah Ummu Khalid." Maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri dan bersabda, "Pakailah hingga rosak dua kali berturut-turut." Jadi ini dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis berkenaan dengan disunatkan kita mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Ada cerita dia. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man tarawna naksuha hadhihi al-khamisata." Nabi kata, apa pendapat kamu semua? Nabi tanya kepada para sahabat, siapakah yang menurut kamu semua aku nak beri pakaian ini? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan satu jubah warna hitam dan jubah itu kecil tuan-tuan, maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, jubah yang ni menurut pendapat kamu semua siapa aku nak bagi, kepada siapa aku nak bagi? Maka para sahabat pun diam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ituni bi ummi Khalid." Nabi kata, kalau begitu kamu semua bawa datang kepada aku Ummu Khalid. Ummu Khalid ni seorang sahabiah yang masih kecil ketika itu tuan-tuan. Kan? Namanya Amah binti Khalid. Dia punya kunyah dia Ummu Khalid tuan-tuan. Nabi kata, kalau begitu kamu bawa datang kepada aku seorang budak kecil yang digelar dengan Ummu Khalid. Maka didatangkan Ummu Khalid ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakaikan Ummu Khalid ini dengan jubah hitam tadi. Nabi pakaikan dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab dia kecil lagi ketika itu. Dan Nabi kata apa? Abli wa akhliqi. Nabi kata pakailah. Semoga pakaian ini bertahan. Pakailah pakaian ini. Dan semoga pakaian ini bertahan. Dan pakailah pakaian ini sehingga pakaian ini rosak. Dua kali Nabi SAW ulang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkataan ini ataupun doa ini. Abli wa akhliqi. Nabi doakan Ummu Khalid itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semoga pakaian ini bertahan. Dan pakailah pakaian ini, jangan simpan pakaian ini. Sampailah pakaian ini rosak. Maksudnya Nabi nak kata, pakaian ini jangan disimpan. Janganlah pakaian ini rosak disebabkan simpan. Biarlah pakaian ini rosak disebabkan pakaian ini dipakai. Dua kali Nabi SAW ulang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan, ini dalam riwayat yang lain, Ummu Khalid ni dia cerita, ataitu Rasulullah SAW ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Dia kata, aku datang kepada Nabi SAW bersama ayahku. Ketika itu aku memakai pakaian berwarna kuning. Qala Rasulullah SAW, sana, sana. Nabi SAW pun bersabda, sana, sana. Kamu masuk sana-sana maksudnya cantik. Bagus-bagus Nabi kata. Kan? Jadi qala Abdullah wa hiya bil habasyiyah hasanatun. Kan? Berkata perawi mendatangkan kepada kita satu contoh satu contoh tauladan untuk kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dan rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil, tuan-tuan, kan. Kan ada setengah orang tu bila dia dah jawatan tinggi, tuan-tuan, bila dia orang besar, kan, bila dia orang kaya, kan, kalau dengan budak-budak ni dia macam tak suka je, tuan-tuan, kan. Apatah lagi kalau budak-budak tu main dengan dia, kan. Ini Ummu Khalid ni dia main di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh khatamin nubuwah, tanda kenabian yang ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata tawaduknya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak kecil itu. Maka dalam hadis ini tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji itu, pakaian baru Ummu Khalid itu, tuan-tuan. Kan kita pun kalau ada sahabat kita yang memakai pakaian baru, kita boleh puji dia, tuan-tuan. Seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi puji. Nabi kata apa? Sanah ataupun hasad. Nabi kata baik, bagus, cantik baju itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutamanya budak-budak, tuan-tuan. Kan? Kalau budak-budak tu lagi kita kena ambil hati dia, bermain dengan dia, senangkan hati dia dan puji dia cantiknya baju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Abli wa akhliqi. Tiga kali dalam satu riwayat. Satu riwayat dalam kitab Al-Azkar ni dua kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abli wa akhliqi. Jadi ini merupakan ucapan ataupun zikir untuk apabila kita melihat sahabat kita memakai pakaian baru, seperti mana yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amah binti Khalid ataupun Ummu Khalid itu. Abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Maksudnya semoga pakaian yang kau pakai ini bertahan lama. Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Dan jangan simpan, pakai. Dan Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang perawi hadis ini, dia kata apa? Anna Umma Khalidin radhiyallahu anha aashat umuran tawilan. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Khalid ni dia hidup dengan umur yang panjang. Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi doakan dia, semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Maksudnya kalau pakaian tu bertahan lama, tuan yang memakainya pun bertahan lama, maksudnya umurnya panjang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkat doa Nabi, Ummu Khalid ini umurnya panjang. Dan sehinggalah dikatakan, tuan-tuan, fabaqiyal qamisu zamanan tawilan, sehingga pakaian yang dipakai oleh Ummu Khalid tu pun bertahan lama, tak rosak, tuan-tuan. Sehingga dikata Ummu Khalid tu dah tua, umur dia dah tua pun pakaiannya tadi tu masih ada lagi, tuan-tuan. Kan? Masih elok lagi. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan. Ini kita kata apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bila didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok umur Ummu Khalid ini menjadi panjang. Bukan sahaja itu, pakaian yang dipakai itu, jubah kecil itu, sampai dia tua masih ada lagi, tuan-tuan. Masih bertahan lagi. Kan? Masih okey lagi kainnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dalam hadis ini apa yang kita boleh ambil adalah berkenaan yang pertama, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa yang memakai pakaian baru. Ya. Ha, apa doa dia? Abli wa akhliqi. Senang saja tuan-tuan. Duk. Pendek. Abli wa akhliqi. Ha, dua kali ulang. Dalam kitab Al-Azkar, dalam riwayat yang lain, tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ataupun sebut abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Apa maksudnya? Semoga pakaian ini bertahan lama. Kan? Dan pakailah pakaian ini sehingga rosak. Kan? Ha, itu yang pertama. Yang kedua, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kan? Ha, yang akhirnya Ummu Khalid ni umurnya panjang dan pakaiannya tadi tu pun bertahan lama. Yang ketiga, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama kanak-kanak itu tuan-tuan. Ha? Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau bermain dengan kanak-kanak itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun beliau adalah seorang nabi kan, seorang ketua, ha? Ketua negara tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami riwayatkan, kami iaitu Imam Nawawi riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni. Ah, Ibnu Sunni ini selalu kita sebut kan. Dalam kitab Al-Azkar ni Imam Nawawi banyak ambil hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Amalul Yaumi wal Lailah tajuk kitabnya. Ha? Ah, amalan harian itu. Kan? Ah, kitab Ibnu Sunni ini seakan-akan kitab Al-Azkar ni tuan-tuan. Ha? Ah, ada hadis-hadis berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi banyak ambil hadis-hadis daripada kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thauban faqala ajadidun hadha am ghasilun فقال بل غسيل فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Beliau bertanya, baju baru atau habis dicuci? Dia iaitu Umar menjawab, habis dicuci. Beliau pun bersabda, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah dalam keadaan syahid. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini satu lagi tuan-tuan, hadis ataupun zikir berkenaan dengan mendoakan orang yang memakai pakaian baru itu tuan-tuan. Kan? Ha, jadi hadis ini menceritakan kepada kita satu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Kan? Ha, dan kita kata baju itu seakan-akan baju baru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya kepada Sayyidina Umar, "Ajadidun hadza am ghasilun?" Wahai Umar, baju yang kau pakai itu baju baru ataupun baju yang baru lepas dicuci? Kan? Ha, maksudnya baju yang lepas dicuci itu maksudnya baju lama lah. Ha? Maka Sayyidina Umar kata, bal ghasil. Bukan baju baru wahai Rasulullah. Tetapi baju lama. Baju yang baru lepas dicuci itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ha? Maka Nabi SAW pun ucapkan doa ini.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan iklan

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjanjikan berbagai-bagai keuntungan dan kelebihan kepada mereka yang melakukan kebaikan dan yang melakukan amal-amal soleh. Di antara

0: Dan kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah SWT di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah SWT mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang sedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah SWT. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah SWT, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah. Sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah SWT. Wallahu'alam.
1: Sekarang 7.8 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
2: Allahu

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

FM. Masih belum sempurna.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

0: FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersandakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat malam. 8.5 minit malam ketika ini. Anda kembali lagi berteman Kanain. Edisi hari ini 24 September 2026. Macam biasa, saya akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan seperti biasa di jam ini, kita ada Zone Music tanpa henti.
2: Zone Music tanpa henti.
1: Ya, ada pelbagai lagu-lagu menarik Ain akan hidangkan khas untuk anda di jam ini. Dan juga Ain nak kongsikan info waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.17 minit malam. Dan juga di jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Janda Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang pertama berkenaan dengan kewangan. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa setiap hari Khamis kita ada Senada Duet.

0: Sebentar lagi, tepat pukul 8.17 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini

0: Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
1: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka. Sekarang 8.17 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

azab dia dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka, Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki dia. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak, otak tu keluar cair, meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi, tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya

riuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin kembali bertemu dengan anda dalam segmen Jana Minda, yang mana saya yakin dan percaya bukan sekadar kita mendengar Radio Melaka ni dengan mendengar hiburan, tapi kita jana minda kita menjadi orang-orang Melaka dan pendengar setia Melaka FM yang hebat, insya-Allah.

mesti dapat mengelakkan diri daripada bazir wang. Yang pertama, jangan membeli sekadar untuk memuaskan nafsu membeli kita. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, selalu hari ni kalau kita dapat melihat, tak kiralah orang lelaki ke orang perempuan ke, pantang tengok ada promotion. Mesti ada niat nak membeli, betul? Ini sangat-sangat berbahaya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bijak sama ada nak membeli kerana nak memuaskan nafsu atau keperluan ataupun sekadar hobi dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pastikan di zaman sekarang ini untuk mengurus dan untuk memastikan kewangan kita menjadi kewangan yang kokoh, jangan membeli sekadar untuk memuaskan nafsu. Jika ada duit lebih, orang kata duit tak terpakailah. Barulah boleh beli kan.

Yang kedua, jangan membeli semata-mata kerana barangan dijual musim jualan murah. Ini pun satu hal, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok promosi-promosi yang dekat luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, ia sangat-sangat meracuni orang kita ni. Ha, termasuk saya lah tuan-tuan eh. Pantang tengok ada sale, oi, tergerak nak beli. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, andai kata jika kita nak beli tu sebab memang sangat memerlukan, tak ada masalah. Contohlah kalau kita nak beli selipar ke, kasut ke, kebetulan ada pula jualan murah, ha, bolehlah beli. Tapi kalau misal kata kita dah ada dah 3-4 pasang kasut, sebabkan ada jualan murah, kita pun nak membeli, itu dah kira satu pembaziran. Nampak tak nampak? Ha, kan? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan,

0: sedemikian. Mereka mempunyai bilangan pakaian yang banyak yang menuhi almari mereka. Namun, nak beli lagi. Ha, ini yang kita tak nak. Sebab itu, terang perempuan, 3 tip ini dapat membantu kita untuk kita sama-sama mengawal kewang kita supaya kita tak menjadi manusia yang membazir. Okeylah, jumpa saya lagi untuk tip yang seterusnya pada hari esok di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

FM. Ya, yeah, terima kasih kepada anda pendengar Melaka FM sekarang ini yang tengah dengarkan pastinya di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga terima kasih untuk semua yang mendengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, dan juga sekarang ini menghampiri pukul 9.17 malam, anda masih lagi bertemankan AIN di sini, edisi 24 September 2026. Macam biasa, AIN akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya di jam ini AIN dah pun live tau dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi AIN nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat sini, tengah chill-chill dekat live TikTok ni. Antaranya kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah, kita ada Fuad, kita ada Gemilang Shop dari Aceh, terima kasih, selamat malam. Kita ada Kak Hasina Shah, kita ada Ambo Blues, Kak Teratai Comel, waalaikumsalam. Kita ada Abang Helmi dari Muar Johor. Kita ada Pong, katanya Borhan bukan nama saya dah tu apa namanya. Lagi kita ada Nazrin, terima kasih Nazrin. Mamat Random, terima kasih. Ada yang dah seru-seru Kak Sasu dah tu, namanya Kak Sasu kita ni. Okey, terima kasih Mahaza. Amirul dari Mersing Johor. Kita ada Kak Kuntum, hadir dari rumah kawan ni, tengah melepak melepak pun buka live TikTok Melaka FM. Thank you so much Kak Kuntum dari iCrow kan. Kita ada Kak Ina dari Selandar Jasin. Kita ada Ari, terima kasih fans Jalal, dah pun request lagu dekat situ. Okey, kita ada Jamah Sari, waalaikumsalam. Alung M. Rosidi, terima kasih banyak semua yang sudi komen-komen dekat sini. Kamal, dan juga untuk semua yang baru je tekan button follow, thank you so much. Selamat berkenalan. Dan andai kata kalau live TikTok Melaka FM ni keluar pula FYP kan, jangan lupa untuk ikuti TikTok Melaka FM, ikuti semua media sosial Melaka FM, okay? Dan pastinya kejap lagi macam biasa, memandangkan tadi dah ramai juga yang dah request lagu untuk malam ini, jadi jangan lupa setiap hari Khamis 9.30 malam kita ada segmen Senada Duet.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 9.30 minit malam ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Senada Dulu.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Like FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun kedai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Itu dia sebuah persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk M. Nasir Ghazal untuk Rabia. 9.49 minit malam, anda masih lagi bertemankan Ain dalam segmen Senada Duet sekarang ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu, yang ini Ain nak kongsikan apa yang menarik menanti anda di Negeri Melaka. Antaranya kita ada Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka yang akan berlangsung pada 26 dan juga 27 September ini bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka. Dan juga untuk 26 September ni, antara aktivitinya kita ada Tamiya Competition, Aerobicton, Youth Bazaar, kita ada Youth Basking, Wall Climbing, Flying Fox, Doodle Arts, BMX Competition, Indie City Rakan Muda Concert, X Lifestyle. Juga kita ada sesi interaktif kenegaraan, Carnival OKU dan juga Pekerasa. Kemudian aktiviti untuk 27 September, kita ada RC Competition, Palm Stick, Wall Climbing, Flying Fox, Cup Staking, kita ada Youth Bazaar, Youth Basking dan juga kita ada Pekerasa. Jadi jemput datang beramai-ramai seawal pukul 8 pagi lah. Boleh datang ke sana di Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka. Dan juga kita ada program Singgit Sepusin juga tau di sana. Yang ini untuk pengumpulan barangan gitar semula dari Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Andai kata anda nak bawa barang kita semula anda, boleh terus sajalah ke Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka bersempena dengan program Fiesta Rakan Muda. Jadi jemput datang beramai-ramai, okey? Untuk jam ini, jom main nak terus sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam Senada Duet.

Okey, hari ni Ain ada permintaan lagu daripada Mak Jah yang nun jauh di sana tu, di Kelantan sekarang ni eh. Katanya nak request lagu Adik Saya Abis Okey. Nyanyian Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Dan juga Ain ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak. Katanya nak dengarkan lagu Kupinjam Satu Bintang, nyanyian Aliyah dan juga Riz. Lagu ni ditujukan kepada Kak Zara Juju, Arik, Kak Zara, Kak Ida, Kak Wadah Hiti, Aisyah Humaira, Abis Muta, Ida Syam dan juga kepada semua pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, terima kasih Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak. Jadi jomlah kita terus stream lagu-lagu permintaan mereka dalam Senada Duet.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

Ya, Malki FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan One Sweet Day. Lagu ni permintaan daripada Kak Hasina Shah yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Thank you so much Kak Hasina dan juga untuk semualah yang mendengarkan Melaka FM pada malam ini. Dan pasti sekarang ni dah masuk jam yang baru 10.06 minit malam dan anda masih lagi bertemankan air ni sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, memandangkan Melaka akan PRN nanti, jadi saya nak kongsikan mengenai permohonan undi pos Jadi untuk permohonan undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara untuk semua kategori termasuklah kategori 1A, 1B dan 1C. Yang mana Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idris memaklumkan semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR. Untuk kategori 1A, merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Manakala untuk kategori 1B, membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Dan juga untuk kategori 1C, membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Dan tarikh tutup permohonan bagi semua kategori ini akan dimaklumkan kemudian. Okey, jom, saya nak terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya dalam

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.
2: Lizzie, Ziza.

sebuah persembahan daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu, lagu yang dinyanyikan semula oleh mereka lah, baru saja diterbitkan. Okay, dan pastinya lagu asal dinyanyikan oleh kumpulan Spin eh. Okay, sekarang ni 10.23 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Ain teman anda, anda teman Ain lah eh. Jadi untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, happy working dan selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Okay, sekarang ni Angin nak menyapa kejap rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Tahu-tahu nak road to 200,000 dah sekarang eh. Terima kasih banyak untuk semua yang sudi tapping-tapping screen, sudi kongsikan live. Dan juga terima kasih juga yang mana baru je tekan button follow, ikuti TikTok Melaka FM. Terima kasih. Okay, antaranya yang ada dekat sini, kita ada Kak Hasnah Uthman, baru je join tu. Kita ada Kak Fatimah Ahim, Kak Zura Juju. Kita ada Jeff, Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Ahbet, Kak Zara dari Semenya Selang. Kita ada Kak Zura Juju kita eh, dari warung di Bendang Pak Aim. Dan juga kita ada Sabrizal Boy Ijan, waalaikumsalam, selamat malam katanya. Kita ada Kak Yat dari Kedah, Daniel 21, waalaikumsalam. Kita ada Udins dari Kuala Lumpur. Kita ada Ucu dekat sini, terima kasih. Kita ada Hakak Riz. Dan ramai lagi lah dekat sini. Okey, yang mana nak request lagu tu, insyaAllah masih lagi sempat. Dan pastinya untuk malam ini, Ain akan keudarakan lagu-lagu duet sahaja. Lagu yang ada dua orang penyanyi lah dalam satu lagu. Jadi untuk anda yang nak request lagu, boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023. Ataupun boleh je komen terus dekat live TikTok Melaka FM ni, okay? Okey, selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu daripada Kak Fiza kita ni. Ya, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tomok dan juga Fatin Afifa, Demi Cinta. Kita ada permintaan juga lagu daripada Bob Darrell, nak dengarkan lagu Tangisan Marhanis, nyanyian Dato' Hatan dan juga Dia Fadila. Dan pastinya kita ada permintaan lagu daripada Poji ni. Poji tengah tapping-tapping screen tu dekat TikTok, nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Awi, Wings, dan juga search lah eh. Gemuruh. Jadi untuk anda, pastikan terus setia bersama dengan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Let's go, kita layan dulu sebuah lagu daripada Chris Brown dan Justin Bieber dulu, iaitu Next To You, khas untuk anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu lagu yang sangat berbisa Nyanyian Search dan juga Wings Gemuruh baru saja menghiburkan malam anda. 10.45 minit malam ketika ini. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, lepas ni pastinya ada macam-macam lagi lagu yang Ain nak tunaikan. Tapi sebelum tu Ain nak kongsikan jugalah mengenai operasi pembedahan awan OPA yang dilakukan di Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor pada 21 sehingga hari inilah 24 September. Dan yang mana operasi pembedahan awan OPA ataupun OPA ni yang telah pun dilaksanakan pada 23 September pada hari semalam telah pun menyasarkan kawasan tadahan Empangan Kelinci Negeri Sembilan dan juga Empangan Jus Asahan dan Empangan di Durian Tunggal Melaka lah. Dan berdasarkan cerapan radar cuaca, aktiviti hujan telah pun mula dikesan di kawasan sasaran seawal pukul 2 petang. Dan yang mana hasil pemantauan menunjukkan aktiviti hujan dikesan di kawasan Empangan Kelinci Negeri Sembilan. Dan keberkesanan OPA ni bergantung kepada keadaan atmosfera dan juga kewujudan awan yang sesuai lah. Dan apapun, Met Malaysia akan terus memantau keadaan cuaca dan juga menyediakan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal bagi menyokong pelaksanaan operasi pembenihan awan. Apapun kita sebagai rakyat dan juga masyarakat ni, kita kena amalkanlah penjimatan air. Kita kena hargai air. Kalau rasa kita tak perlu gunakan air yang banyak, kita kurangkan penggunaan air yang banyak, okey? Okey, apapun untuk jam ini memandangkan kita dah menghampiri pukul 11 minit malam. Saya nak tunaikan lagu yang seterusnya ni daripada Fahmi. Katanya nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan nyanyian Didi Dorias dan juga Mayang Sari. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Wak Kang yang juga ada dekat TikTok ni. Katanya nak dengarkan lagu Roy dan Francisca Peter, Siapa Dia Sebelum Daku. Dan apapun, tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti, Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda dalam Senada Duet.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
1: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua dek saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida oi. Jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak ujung. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan hebat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran.

Kecik Gurauan Berkasih. 11.20 minit malam ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Jadi untuk jam ini anda masih lagi bertemankan Ain A to the I to the N sehingga pukul 12.30 malam nanti. Edisi yang terakhir hari inilah, 24 September 2026. Apa pun, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Okay, sekarang ni Ain masih lagi live tau dekat sini. Jadi nak menyapalah kawan-kawan kita ni yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Kak Yat juga dari Kedah. Kita ada Usop dari Kok Diang sana tu. Dari Kok Diang mendengarkan Melaka FM. Thank you so much eh. Selalunya Ain akan menerima pelbagai persoalan tau dekat komen TikTok ni. Kalau di luar frekuensi Melaka FM, nak dengarkan Melaka FM dekat mana? Sebabnya Melaka FM ni cover untuk negeri Melaka dan juga negeri sempadan sahaja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga untuk negeri sempadan sajalah yang dapat frekuensi ini. Dan kalau untuk anda yang duduk nun jauh di sana tu, anda boleh dengarkan Melaka FM di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Boleh buat turun saja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Bukan saja anda boleh dengarkan Melaka FM, anda boleh dengarkan juga stesen radio RTM yang lain. Total semuanya ada 34 stesen radio. Okey, dan pastinya dalam aplikasi tu juga anda boleh tonton siaran langsung, anda boleh tonton drama dan juga telefilm RTM juga secara percuma sahaja. Yang penting kena ada capaian internet. Kalau dekat luar negara pun masih lagi boleh stream kita dekat sini. Okey. Ha, kejap, I nak sambung lagi untuk baca komen. Kita ada Supply Shop, terima kasih dari Sepang, Hafizuddin Hanafi. Kita ada Mamat Random, Kak Asha Daisy dari Dungun Terengganu, Kak Zahra dari Semenye Selangor. Kita ada Cik Jeff, terima kasih. Ashra, Cik Syamsuri, terima kasih banyak. Dan ramai lagi lah dekat sini eh. Yang baru je follow tu, terima kasih. Salam kenal, Ain ucapkan. Anda boleh bersama dengan Melaka FM ni 18 jam sehari. Dengarkan kami walau di mana

sahaja anda berada. Kalau dekat TikTok ni memang daripada pagi sampailah malam anda akan bersama dengan penyampai-penyampai Melaka FM. Memang tak relax guys. Kalau boring-boring tak tahu nak sembang dengan siapa, masuk je dekat live TikTok ni. Sembang sama-sama dengan penyampai-penyampai Melaka FM again. Okay, 11.23 minit malam. Let's go. I nak terus tunaikan permintaan lagu dalam segmen Senada.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mark FM.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Seorang Melaka pastinya mempersonikan. Baru saja berlalu nyanyi Allahyarham Fairuz Misran dan juga Baby Shima, Ikatan Asmara. 11.43 minit malam ketika ini. Masih lagi Ain di sini menemani anda. Okey, jadi apapun sebenarnya dah di penghujung tugasan juga ni. Sebenarnya Ain mengakhiri tugasan hari ini pada pukul 12.30 malam. Jadi ada lagi lagu yang belum Ain tunaikan . Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Zahra yang sempat Ain tunaikan pada malam ini. Katanya nak dengarkan lagu Seiring Sejalan, nyanyian Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini dan juga Bro Eri Marantika. Lagu ni ditujukan kepada semua sayap-sayap Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana sahaja anda berada, dengan ucapan selamat berehat katanya. Okay, thank you Kak Zahra. Dan juga sebelum Aini mengakhiri tugasan ni, Aini nak kongsikan dengan anda yang mana Radio Television Malaysia RTM akan membawa siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan juga pastinya di platform RTM Click lah. Dan pastinya RTM akan menyiarkan secara langsung aksi Harimau Malaya bermula dengan perlawanan menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok, yang mana skuad negara kita ni kemudiannya akan bertemu dengan Indonesia di venue yang sama pada 28 September ini sebelum melengkapkan lagi saingan peringkat kumpulan menentang Singapura pada 1 Oktober di Stadium Si Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Dan juga Piala ASEAN FIFA 2026 yang julung kali diadakan ni akan berlangsung hari ini 24 September sehingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan iaitu negara Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong. Yang mana kejohanan ini juga dibahagikan kepada 2 division dengan Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama sekali dengan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Jadi sama-sama kita doakan kemenangan untuk Harimau Malaya. Yang pastinya anda boleh tonton Piala ASEAN FIFA 2026 ni menerusi saluran sukan RTM dan juga platform RTM Click. Jadi kalau ada antara kita belum lagi membuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh membuat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Betul-betul percuma guys. Okey, dan apapun Ain akan closing terus ni untuk waktu sekarang ni. Sebelum Ain nak stream lagu permintaan Kak Zahra tadi, apapun Ain nak ucapkan terima kasih lah kepada semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang masih lagi mendengarkan Melaka FM sehingga ke sana ini. Thank you so much. Dan juga untuk semua jugalah yang ada dekat TikTok ni, terima kasih untuk 343,000 tapping-tapping screen. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Apapun, selamat beristirahat semua yang mana tengah kerja tu, teruskan dengan tugasan anda. Selamat menjalankan tugas. Dan apapun untuk semua, kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri semua. Bye-bye.

0: Skamer ni abakak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Yoya. Khusus Haji pun abang dah dua kali dah pergi. Yoya, Yoya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang bagi abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat. Kenapalah kamu ni, Jat? Mujanah percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tim nak elak dari jadi mangsa skema.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Hati anda.
1: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTM Klik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil'afiyati wassalama wa haqqiqna bittaqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul bercema. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, di samping informasi yang sahih, yang betulnya benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

Kerana tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu-lagu terbaik.

Bumi Putra Rokes dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di Jakarta 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan. Kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihatkan, semua sekolah di daerah Kenowit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri, ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafisa Renua dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masna Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia katanya dari Halus Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tante Rimas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucung, Real Adi, Damansara Damai melaporkan diri, ya. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karen Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, 3NO, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy, 78 Azmi, Rina Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir. Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribuan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebih berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawi dan juga Selangor, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi Lafara Manih, Jilong Ani 78 Double Shang, Abang Lori Muhammad Rasuli Seli Ani, Anak Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83 Zenu, Ani 78 Askandal, IPD Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77 Wawaja Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Mohd Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily Pengemis Cinta sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, hadir bang fighter tambak mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alim Zaya Alif, Naim Farhan, kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latam Magishka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL, juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu dah 6979. Air dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Nampain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, alias Sweet, MK87 juga tadi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga, Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung, Nur Aziza, Pengambil Cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Testing dengan kau tetap ku hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12 tengah malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Darisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Joglobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusin lagu ini, lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba, lantaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

lagu ciptaan Azam Dengon diri oleh Adinda Amirul Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Adakalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang lori kita ni Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94 Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun abang lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Bat SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita siapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi, 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berantai semua okey lagi? Ada yang kata, okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan? Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam Kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini, sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, National FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul kursus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tahu nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Murhantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okay, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Daripada pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, jam 4.01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DZ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fee Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Renova, Abi Hashim, Yati, Cik Iyah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HSLI menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rashab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhan.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zur Ain, UKAS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Get Maran Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Sangat-sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga, ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah melalui jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu, di program Madani kita, PMK peringkat negeri Perlis. Okey, apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hiyah, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisal 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampai lagi saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir rom. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Mirpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Nah, kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujur katil. Terus luncur Nasa Negeri Burhatu sampai pukul 6 pagi.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Alamat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Menangis dengan dua jiwa satu hati menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi. Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi. Kuala Terengganu 5.48 pagi. Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alas Tak Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping. Yuyu katanya goreng cik mek molek. Ui, sedap. Cik mek molek eh. Misal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap masalah. Encik daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan, terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

Eh, menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah. Teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya maupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi. Kunci dah jam 6 pagi. 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga. Tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus salati. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu. Walaupun salah macam mana pun, jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham pula, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semua.

15 tahun, 20 tahun, maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada tiga perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Masyarakat kita bergaduh dengan abang long abang ah bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja. Sponsor. Apa? Belanja, hadiah. Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak, ikutlah, bolehlah. Nak belanja orang, kan? Tak kisahlah, nak belanja apa? Belanja makan ke? Nak belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja kau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama, dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Dua. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab, bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey, sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar-benar hakikat diri manusia, yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ini kerja nak lipat orangnya, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid, mengintai-ngintai. Mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, bagian-bagian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ini, kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan, sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah. Balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ini tuan-tuan, satu benda je. Iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita, seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya, seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah, seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya, ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok. Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada

0: baik macam mana pun kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua, dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawa itu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, dua orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah anak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa. Tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana, stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi pelbagai perkongsian lagi 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia, dah saya nampak dalam mangkuk ajaib, masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita, saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu.

maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita, kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan dah secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Takpe, takpe. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percaya.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan، keamanan، kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa، agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram، lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban، hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram، Ya Zal Jalali wal Ikram، jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu، berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur، sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kumajaya Rakyat. Bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hari Jumaat pengurus segala hari, saya dan Astro seperti biasa menemani anda untuk segmen yang pertama ini, Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Hari ini bertarikh 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.52 minit pagi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 58 hingga 65 dibacakan oleh Haji Ramli Dullah, terjemahan daripada Ustaz Hasbullah. Dan permata hati dengan tajuk mendoakan orang yang memakai pakaian baru disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Mak Firdaus Bakrin. Dan Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samir seperti biasa pada pukul 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai. Dan masuklah kamu melalui pintu dengan tunduk, yakni merendah diri. Dan mintalah ampun dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa kami." Ini semua supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Fabadda.

0: Namun, kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu balak bencana daripada langit. Dengan sebab mereka sentiasa melakukan fasik, yakni menderhaka kepada Allah.
1: Wa'idhis tasqa Musa liqawmihi faqulna rib bi'asaka al-hajar.

Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberikan air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu ia memukulnya. Lalu terpancutlah daripada batu itu 12 mata air. Sesungguhnya

sesungguhnya tiap-tiap suatu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami berfirman lagi, makanlah dan minumlah kamu daripada rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan kerosakan di muka bumi ini.

0: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar. Yang ini sudah jemu dengan makanan yang semacam ini. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di bumi. Sama ada dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukarkan sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpa dengan kehinaan dan kealpaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah di atas kedegilan mereka itu. Yang demikian itu disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari akan ayat-ayat Allah, yakni perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang sebenar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapakah di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh? Maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
0: Wahai

0: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu semua bertakwa kepada Allah.
0: Thumma tawallaitum min ba'di dhalik falau

Kemudian sesudah itu kamu membelangkangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihnya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu daripada golongan orang-orang yang rugi.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu orang yang hina.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

Terkenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru. Kita ikuti bersama.
1: Doa ini, ilbas jadidan wa'ish hamidan wamut syahidan. Kan Nabi kata, pakailah pakaian baru, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Kan Nabi kata, kalau begitu lepas daripada ini kau pakailah pakaian baru. Kan maksudnya Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, semoga Allah Ta'ala merezekikan engkau dengan pakaian baru. Kan wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan mulia. Nabi doakan kepada Sayyidina Umar, semoga Sayyidina Umar dapat hidup dengan kehidupan yang terpuji, yang mulia. Kan? Kemudian Nabi SAW doakan Sayyidina Umar, wamut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Nabi SAW doakan Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar ini dapat mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kita kata memang berkat doa Nabi SAW, Sayyidina Umar ni mati syahid, tuan-tuan. Dibunuh oleh seorang majusi itu. Selepas mayang subuh, selepas daripada Sayyidina Umar menjadi imam itu, kan? Dan dikatakan sedang menjadi imam itu ditikam oleh seorang majusi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di Masjid Nabi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan. Jadi ini kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada Sayyidina Umar bahawa satu hari nanti dia akan mati syahid berada di atas Gunung Uhud itu, tuan-tuan. Bukit Uhud itu, kan. Satu hari Nabi SAW bersama Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar berada di atas Gunung Uhud. Kan? Lalu ketika itu Gunung Uhud tu bergegar, tuan-tuan. Kan? Bergegar Gunung Uhud itu. Ini disebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Kan? Maka kata Nabi SAW, usbud ya Uhud. Nabi kata, tetap wahai Uhud. Jangan bergerak, jangan bergoyang. Kerana di atas engkau ini ada Siddiq dan ada dua orang yang akan mati syahid. Kan waktu tu ada Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar dan Uthman, tuan-tuan. Kan bergegar Bukit Uhud. Nabi kata, usbud ya Uhud, jangan bergoyang. Kan kerana pada di atas engkau ni ada As-Siddiq iaitu Abu Bakar dan syahidan, ada dua orang yang akan mati syahid iaitu Sayyidina Umar dan juga Uthman, tuan-tuan. Dan memang betul. Sayyidina Uthman dengan Umar ini akhirnya mati syahid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita doakan kebaikan kepada saudara kita yang memakai pakaian baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Kita tengok benda ni macam remeh, macam kecil, tuan-tuan. Tetapi perkara sebeginilah yang mana bila kita buat, tuan-tuan, dapat memberatkan timbangan amal ketaatan kita, tuan-tuan. Kan? Yang mana? Ini semua kita nak pakai di mana? Di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Kita nak supaya timbangan amal ketaatan kita ini, timbangan ni, kita nak bahawa buku catatan kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita pandang rendah benda ni. Hendaklah kita ada ilmu, belajar dan kita sama-sama amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi disebut dekat sini, dikata disunatkan dalam memakai pakaian mendahului kaki kiri kerana keluar dari masjid dan mendahului kaki kanan ketika memakai kasut. Saya katakan tidak ada paksaan, iaitu dengan mendahului kaki kiri ketika keluar dari masjid dan meminjakkan kaki tersebut di atas kasutnya. Kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam kasut sebelah kanan. Sebaliknya ketika masuk masjid, Ibnu Jauzi menyatakan bahawa orang yang membiasakan diri memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulai dengan kaki kiri ketika melepaskannya akan selamat dari penyakit limpa. Ha, begitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Ha, bila nak pakai baju, pakai masuk sebelah kanan dulu. Tapi kalau nak tanggalkan baju, tuan-tuan, ha, kita tanggalkan dari sebelah kiri. Ha, begitu, tuan-tuan. Sama juga macam pakai kasut. Nak pakai kasut, pakai dari sebelah kanan dulu. Kan? Kalau nak tanggalkan kasut ataupun selipar, tanggalkan dari sebelah kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Eh? Disebut kat sini, disunatkan dalam memakai pakaian, kasut, seluar dan sebagainya, untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Kan? Ha, nak pakai baju, nak pakai seluar, pakai dia, kita sarung dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Begitu juga dengan kasut itu. Sementara membukanya, dimulakan dengan sebelah kiri. Ha, kalau nak buka, kita buka dari sebelah kiri. Kan? Tak kiralah baju ke? Nak tanggalkan baju? Ha, daripada sebelah kiri dulu. Ha? Sama juga macam nak tanggalkan seluar. Ha? Tanggalkan dari sebelah kiri dulu, tuan-tuan. Kan? Ha, sama juga macam pakai kasut. Tanggalkan dari sebelah kiri dulu. Kemudian sebelah kanan. Ha? Demikian juga apabila memakai celak. Nah, nak pakai celak, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan nak pakai celak, kan, pakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Ha? Bersiwak, kita nak gosok gigi tu, tuan-tuan, nak bersiwak dengan kayu siwak tu, mulakan dengan sebelah kanan dulu, kan. Memotong kuku, kalau nak potong kuku sebelah kanan dulu baru sebelah kiri, kan. Mencukur misai, nak cukur misai, tuan-tuan, jangan mula sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu. Ha? Mencabut bulu ketiak, kan? Ha, pun sama juga, kita mulakan dengan sebelah kanan dulu. Mencukur rambut, kalau nak cukur rambut, sebelah kanan dulu. Ha? Mengucapkan salam dalam solat, pun sama juga, kalau kita sembahyang, di akhirnya kita mengucapkan salam itu, tuan-tuan, mulakan dengan sebelah kanan dulu, baru kiri. Kan, masuk masjid dengan kaki kanan. Ha? Keluar dari bilik kecil. Bilik kecil ni maksudnya bilik air, tuan-tuan. Kan? Nak masuk tandas dengan kaki kiri. Tapi kalau nak keluar tandas dengan kaki kanan, tuan-tuan. Eh? Berwuduk. Kan? Setiap kali kita ambil wuduk. Eh? Basuh sebelah kanan dulu. Baru sebelah kiri. Mandi. Kan? Kalau kita mandi, kita basuh sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Kemudian baru kiri. Eh? Makan. Kan? Kita makan dengan tangan kanan. Kan, minum pun sama dengan tangan kanan. Berjabat tangan. Jangan sebelah kiri kita ulur, tuan-tuan. Ulur tangan sebelah kanan. Ha? Mengusap Hajarul Aswad. Kan, kalau kita melakukan tawaf itu. Kan? Ataupun kalau tak melakukan tawaf. Kita nak pergi cium Hajar Aswad itu. Kita nak usap. Usap dengan tangan kanan. Kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri, tuan-tuan. Menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkannya dan sebagainya. Kan, terima barang, ambil dengan tangan kanan. Nak bagi barang, ambil dengan tangan kanan. Dan semua perkara-perkara yang baik, kita mulakan dengan yang kanan, tuan-tuan. Kan, nak salam orang, contohnya budaya kita dekat sini kan, kalau lepas mayang, salam orang. Kita salam orang dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan. Contohnya kita duduk depan orang ramai kat sini. Kan? Kita tengok orang datang kepada kita nak salam. Mulakan dengan orang yang sebelah kanan dulu. Salam orang yang sebelah kanan, baru kiri, tuan-tuan. Kan? Begitu yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Benda yang baik, semuanya kita mulakan dengan sebelah kanan. Ha? Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan. Dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Kan? Maksudnya benda-benda yang tak baik. Kan? Seperti masuk tandas, tuan-tuan. Benda-benda yang tak baik, kita mulakan dengan sebelah kiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami, iaitu Imam Nawawi, riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Abil Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini nama penuh kepada Imam Muslim. Siapa nama penuh Imam Muslim? Abil Husain Al-Hajjaj bin Muslim. Ini nama Imam Muslim. Al-Hajjaj bin Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanahulihi." Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya, dalam membersihkan dirinya, menyisir rambut, kan? Kalau kita tengok syarah dalam bahasa Arabnya, tarajjulihi itu maksudnya apa? Menyisir rambut ataupun menyikat rambut. Wa tanahulihi, dan memakai kasut. Ini hadis ni, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun, suka mengkanan-kanan. Kan? Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Kan? Segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nak naik kenderaan ke, nak masuk masjid ke, apa-apa saja urusan, nak sikat rambut ke, nak berwuduk ke, nak mandi ke, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan yang kanan. Kan? Nak makan ke, nak minum ke, dalam segala urusan yu'jibu tayammun, Nabi suka mengkanan-kanankan, kan? Fi tuhurihi, dalam ketika membersihkan diri, kan? Wa tarajjulihi, ketika Nabi SAW nak sikat rambut, Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Wa tanahulihi, ketika Nabi SAW nak memakai kasut pun, Nabi SAW akan memakai dari sebelah kanan dulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ulama sebut, tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dari sebelah kanan tu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertafaul. Kan, nak kita kata nak mendoakan kebaikan itu. Kan, supaya tafaul ni macam mana kita nak terjemah? Tafaul ni maksudnya harapan. Kan, nak kita kata nak mengharapkan kebaikan itu, kan? Sebab di hari akhirat nanti, orang yang akan masuk syurga adalah ashabul yamin, golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Bukan ashabul shimal, bukan golongan kiri. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengkanan-kanankan, supaya mudah-mudahan di hari akhirat nanti akan termasuk dalam golongan orang apa, dalam golongan kanan itu, ashabul yamin itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Jadi ulama sebut sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada kanan itu, dengan supaya dapat dipanggil dalam bahasa Arab al-fa'lul hasan, itu harapan supaya menjadi golongan kanan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita pun kena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Dalam perkara-perkara yang baik itu, kita kena mulakan dari sebelah kanan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk mendoakan seseorang yang memakai pakaian baru, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatankuasa Mahzi Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan insyaAllah kita semua yang sedang mendengar Melaka FM ini akan sentiasa ceria, sentiasa happy dan yang paling penting sekali, bahagia dan sihat dunia akhirat. Betul. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ada orang ada duit banyak tapi tak bahagia. Ada orang duit sikit tapi bahagia. Amboi, ada orang duit banyak tapi tak sihat, tapi ada orang duit sikit tapi sihat. Kita nak yang mana? Kalau boleh kita nak lah badan sihat, hati bahagia, duit pun banyak. Betul. Cuma tuan-tuan, hari ini Ustaz nak kongsikan sambungan kita berkenaan dengan tip-tip yang baik bagi

mudah-mudahan ia membantu semua yang mendengar. Tim yang pertama hari ini, ini selalu orang kita buat. Apa dia ya? Jangan selalu makan kat luar. Betul tak betul? Kadang-kadang bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, kita faham. Terutamanya bagi suami isteri yang bekerja, penat kadang-kadang nak balik, malas nak masak, akhirnya selalu makan kat luar. Tak ada masalah tuan-tuan kalau kita nak bawa anak-anak ke, nak bawa family ke, atau nak makan suami isteri di luar. Tapi bagi memastikan kita tidak menjadi manusia yang membazir wang, kena kurangkan. Sebetulnya tuan-tuan puan-puan, bukan tak boleh makan, tapi kena pula selera besar makan kat luar, restoran pula, restoran yang memang hebat-hebat, kita tak nak. Tak pasal

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, jangan beli barangan semata-mata untuk menyaingi rakan atau ikut tren semasa. Sebagai contoh, kita tengok sekarang banyak hari ni telefon bimbit yang hari ni macam-macam keluar. Ha, macam-macam jenama tak perlu saya sebut lah. Tapi tuan-tuan, kita tengok pertama anak-anak muda. Bukan kata anak mudanya, mak-mak apa-apa pun sama ya kadang-kadang ya. Uish, dahsyat. Pantang keluar jenama baru, pantang keluar ada benda baru. Eish, kena beli sebab nak ikut trend terkini katanya. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Benda ni akan menyebabkan kita akan jadi manusia yang membazir wang. Sebab kadang-kadang, contohlah handphone yang ada sedia tu pun tak rosak, masih lagi okey. Tapi duk sebab

0: jadi manusia yang bijak bagi mengelakkan diri kita dari membazir wang. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Saimin, dalam segmen Jarami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Saimin dalam Jarami Dalam Lak FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jarami Dalam Lak FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan perupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Tahun sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk mensiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Barisan Nasional adakan rundingan dengan parti politik yang berminat jalinkan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Dan seterusnya, Lembaga Perumahan Melaka baik pulih 136 rumah dan membina 77 rumah baru melibatkan peruntukan lebih 7.8 juta ringgit. Dan 10,000 peserta dijangka hadir Musyawarah Nasional 3.0 membongkar polemik Tanah Melayu pada 26 September ini. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjadi

0: Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.